akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Informasi untuk terbaik kamu. Udah jam segini, kayaknya gak lengkap ya. Kalau kita, tadi tuh aku sebenarnya harusnya kan info cuaca, biasanya jam 7. Tadi karena informasinya padat gitu kan, jadi kayaknya aku sekarang aja deh info cuacanya Tamu Pro 2. Apa info traffic dulu? Traffic dulu deh Tamu Pro 2 ya. Kita coba di data. Nah, kita melipir kemana dulu ya? Kita ke Jalan Ayani dulu deh, kilometer 3 depan PDAM, Taman Prodo terpantau ramai lancar. Tapi yang terlihat banget adalah kabut. Cuman kalau di daerah pantauan kamera CCTV ini sih nggak begitu kabut. Cuma dari ujung CCTV ini, itu which is arah ke tempat, ke arah ke RRI ke belakang ini, ke pal-palan ke belakang, itu kelihatan banget, itu masih sangat berkabut ya. Terus juga kita lanjut ke area mana ya, aku agak jauh dikit dulu deh Taman Prodo 2, ke Simpang Mulawarman. Nah, wah ini, wah ngejum ya. Astagfirullah, aku melihat apa ini? Jalanannya kosong ya, berarti termasuk ramai lancarnya. Oh, Jalan Pangeran ini daerah depan atau jembatan Swiss Bell Hotel. Ini juga sepi banget. Mungkin karena ini udah hampir jam 8:30 kali ya. Orang-orang sudah pada nyampe kantor, udah nyampe area kesibukannya masing-masing gitu. Terus juga ini kalau ini adalah area jembatan Masjid Jami, sama ini juga sudah terpantau ramai tapi lancar aja ya. Tapi memang kelihatan banget cuaca apa udaranya memang terlihat berkabut banget. Tapi enggak setebal itu sih. Alhamdulillahnya di Banjarmasin hampir bisa dibilang aman ya untuk jarak pandang matanya. Terus dari daerah Jembatan Alak nih atau luar kota atau Jembatan Basit, biasanya kalian tahu ini juga lumayan berkabut. Apalagi kalian tahu ya akhir-akhir ini ada kebakaran di daerah sini nih, di area belakang Uniska, Handil Bakti dan lain-lain. Tapi alhamdulillah nih paginya harusnya

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah.

Era informasi teman terbaik kamu, teman pro 2 kita masih di apa namanya? Spada ya, teman pro 2. Kita bakalan info cuaca dulu, teman pro 2. Jadi aku bakal kasih kamu informasi mengenai info cuaca di pagi hari ini.

Oke, teman pro 2, kita bacain dulu dari daerah Tanah Laut. Ini terpantau udara kabur, katanya Kota Baru cerah berawan, Banjar udara kabur, Barito Kola juga udara kabur, Tapin sama, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong udara kabur, Balangan, Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Ini cuman Tanah Bumbu yang terpantau cerah, dan juga Kota Baru yang terpantau cerah berawan. Sisanya semuanya udara kabur. Aduh, sedih banget kalau udah baca perkiraan cuaca kayak gini tuh kayak, apa ya, angin negatif gitu teman pro 2. Tapi ya sudah gak apa-apa, cuman karena kita tahu ini juga dialami oleh bersama, ya tinggal kita bisa handling gimana caranya supaya kesehatan kita lebih baik lagi, dan juga berdoa selalu semoga ini semua cepat selesai.

Informasi teman terbaik kamu, teman pro 2 ini udah tanggal 8 Oktober. Kira-kira teman pro 2 kalau di hari ini tuh diperingati sebagai hari apa aja ya? Kan biasanya banyak perayaan tuh di setiap harinya gitu kan teman pro 2. Nah ternyata hari ini adalah diperingati sebagai hari tata ruang nasional atau momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan. Intinya sih ya, kalau yang namanya perencanaan tuh harus direncanakan dengan benar. Saat yang kedua adalah hari penglihatan sedunia atau World Sight Day, diperingati setiap Kamis kedua di bulan Oktober untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mata dan juga pencegahan kebutaan, biar kalian tuh aware sama mata kalian. Gimana? Dua hari ini sih lumayan familiar ya. Gak tahu dua lainnya nanti kita bahas abis ini ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di area informasi teman-teman.

0: Gimana caranya coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

Wawasan Teman Terbaik Kamu. Jangan kemana-mana, setelah ini bakalan ada Kita Indonesia atau bareng Narkoba Stop. Bareng Pro 2 Stop Narkoba dan Judol Teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu stay connected terus di RW Rumah Sin Teman Terbaik.

teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kita udah tadi ngobrol banyak gitu ya di Spada dengan berbagai macam informasi, mulai dari cuaca, terus juga traffic, dan juga perayaan tanggal 8 Oktober dan informasi fresh update di pagi hari. Kalau setiap hari Kamis, rasanya gak lengkap kalau kita gak ngobrol sama teman-teman dari BNN, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakalan ngobrol sama Kak Devi dan Kak Puji. Betul gak sih kita sapa dulu kalian? Nanti kalau salah baru dikoreksi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Dari BNN Kata Balong, betul ya?
1: Betul.
0: Oke, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Betul ya, aku tadi Kak Devi sama Kak Puji, betul?
1: Iya, betul.
2: Iya, betul.
0: Betul, oke. Nah, kita hari ini bahas tentang stres pada remaja, betul?
1: Betul.
0: Nah, sepertinya itu judulnya untuk aku. Oh, enggak ya, bukan. Stres pada remaja gitu. Aku kan remaja gitu, kan aku juga kadang stres, tapi mungkin di sini konotasinya stres dalam tanda kutip yang beneran stres. Kalau anak muda zaman sekarang kan stres itu ada dua konotasi gitu ya, ya. Stres yang dalam konteks kesehatan bener sama stres yang di pusing kepala tuh udah dibilang stres sama mereka gitu kan.
1: Oh iya.
0: Nah,
1: iya,
0: jadi iya, betul. Tapi mungkin kita bahas yang di antara keduanya mungkin nih, kayak cuman ini lebih condong ke arah pasti dekat dengan pembahasan kita pastinya tentang narkoba dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut Kak Devi ataupun Kak Puji, kalau dengar kata stres gitu, sebenarnya stres pada remaja itu seperti apa sih menurutnya Kak Devi atau Kak Puji?
1: Iya. Jadi stres itu kan sebenarnya respon alami tubuh gitu ya, terhadap adanya tekanan atau stresor dari luar gitu. Jadi walaupun misalnya kita tadi ngerasa pusing dikit gitu, kita bilang stres, ya sebenarnya itu nggak salah juga gitu. Karena itu adalah respon alam tubuh terhadap adanya tekanan atau stresor dari luar gitu. Jadi memang stres itu macam-macam gitu reaksi tubuhnya. Pusing dari salah satunya, itu mungkin dari segi fisik ya. Kemudian kalau dari segi emosional gitu, jadi cepat marah, cepat tersinggung, baperan gitu, itu juga salah satu ciri-ciri stres pada sisi emosionalnya. Mungkin kalau fisiknya tadi selain pusing, nafasnya cepat, kemudian detak jantungnya meningkat gitu. Jadi gelisah, tidak tenang, ya itu beberapa tanda kita sudah mengalami stres. Cuma nanti tingkatannya mungkin berbeda-beda antara satu dengan lain orang gitu ya. Tapi ciri-cirinya kalau dilihat ya seperti itu tadi adalah termasuk ciri-ciri stres gitu. Dan stres ini sebenarnya tidak cuman pada remaja. Stres itu bisa ada di kita semua gitu ya, tidak mengenal usia sebenarnya. Karena berapapun atau dimanapun level kehidupan kita itu pasti tidak lepas dari masalah ya. Jadi stres itu bisa

0: Oke, okay, nah, tapi kan
1: Sama
0: banyak.
1: ini mungkin kali ya, apakah
0: Gimana Kak Puji, lanjut-lanjut-lanjut, sorry agak delay.
1: kata Kak Ari ini tadi misal tiap orang tuh menanggapi stres beda-beda gitu.
0: Ya.
1: Ini mungkin fun fact yang jarang dibahas di masyarakat gitu ya.
0: Oke.
1: Sebenarnya stres ini ada dua gitu Kak. Ada eustress sama distress gitu. Kalau eustress itu stres yang membawa happy, positif gitu.
0: Yap, yap.
1: Kalau misalnya pada remaja mungkin pengen tampil pensi gitu besok. Terus ada gejala fisik seperti deg-degan gitu. Terus nggak bisa tidur. Nah itu termasuk stres, tapi stres positif, stres
0: Oke.
1: happy gitu. Nah mungkin yang jadi sering permasalahan di masyarakat ini di stres gitu ya, yang membawa dampak negatif.
0: Oke. Jadi bisa dibilang kalau misalkan ini tuh ada stresnya tuh macam-macam sebenarnya, tapi mungkin beberapa konotasi orang merujuk kepada yang negatif kali ya, ke beberapa gitu. Lebih
1: Iya,
0: condong jarang maksudnya
1: menjadi
0: oh,
1: masalah itu yang negatif.
0: betul, jarang orang bilang stres ketika dia happy. Maksudnya konotasi positif tuh jarang terucap. Pasti orang-orang tuh konotasinya
1: Oh
0: cenderung
1: iya, benar.
0: ke negatif, betul ya?
1: Negatif.
0: Betul,
1: Iya, betul.
0: betul
1: Sekali.
0: betul. Nah, tapi kan banyak yang bilang ya, misalkan kayak ah anak muda mah belum punya beban hidup gitu kan. Itu gimana menurut kakak? Masih relevan nggak? Boleh nggak aku jawab sebelum kakak? Salah ini pertanyaannya ya. Padahal aku yang nanya sendiri ya. Cuman maksudnya ini secara umum gitu ya. Salah, karena anak
1: Iya,
0: muda
1: iya.
0: nih nggak tahu ya. Zaman tuh ternyata memang berubah sih. Aku dulu juga mikir kayak kayaknya anak muda tuh tidak banyak bebannya deh. Oh ternyata saya juga masih muda kebetulan, alhamdulillah ya. Bebannya cukup lumayan ya, lumayan banyak gitu. Cuman kalau versinya Kak Devi sama Kak Puji gimana nih?
1: Iya, sama, sepakat sih sama Kak Arini ya. Jadi, permasalahan pada remaja itu real gitu ya, benar adanya, nggak bisa dipungkiri juga. Walaupun mungkin di zaman setiap orang pada fase remajanya mungkin beda tingkatan stresnya. Mungkin zaman dulu masa remajanya nggak banyak tuntutan gitu ya, jadi
0: Yes.
1: ngerasa ah zaman remaja masa dulu nggak ada apa-apanya, nggak stres kayak sekarang gitu. Tapi yang sekarang kan zaman sudah berubah gitu ya, adanya perubahan teknologi, kemudian tuntutan dari misalnya dari sekolah juga berbeda-beda gitu, sehingga stres pada remaja itu tidak bisa kita pungkiri gitu ya, kita nggak bisa denial juga, itu pasti adalah stres pada remaja itu nyata adanya gitu. Maka ya, tadi saya bilang bahwa stres itu kan tidak mengenal usia gitu. Jadi kalau remaja sekarang banyak mengeluhkan misalnya stres dan segala macam depresi gitu, itu bukan satu hal yang lebay gitu ya. Itu adalah satu hal yang mungkin benar terjadi pada mereka, tapi kitanya yang tidak aware gitu, kitanya yang tidak sadar akan adanya permasalahan pada remaja gitu.
0: Oke, baik. Kita break dulu kali ya, Kak ya. Nanti kita bahas lagi habis ini. Masih tentang stres remaja, masih
1: Oke.
0: juga barengan sama Kak Devi dan juga Kak Puji, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay in lagi terus di Radio Bronyormasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Royal Wasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini dan juga masih bareng Pro 2 ngobrolin tentang narkoba, judol, dan lain-lain. Oke, okay. Nah tadi kita bahas tentang stres pada remaja, which is kita udah bahas secara basic dan dasar gitu ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya tadi kan kita juga ngomongin juga faktor salah satu stres itu ya juga mungkin kalau remaja itu tuntutan sekolah gitu ya, Kak Devia, nilai pertemuan, terus masalah teman, mungkin keluarga juga yang ke bawah sampai keluar gitu kan dan lain-lain. Tapi ini ada irisan yang sering bersinggungan dengan stres, yaitu media sosial. Nah, kan kita kan tahu media sosial kan sering banget bikin kita membandingkan kehidupan kita nih sama orang. Ngaruh enggak sih sebenarnya untuk emosi orang tuh? Maksudnya kayak kita gampang stres karena aduh, ini orang beli handphone baru lagi nih. Ini orang ini lagi nih, orang happy lagi, punya pacar apa segala macam. Intinya maksudnya media sosial tuh bisa benar enggak sih bisa mempengaruhi emosional ini yang akhirnya dampaknya jadi lagi-lagi stres gitu. Gimana Kak Devi atau
1: Iya. Bisa banget ya, memang media sosial itu mempengaruhi karena mungkin ketika kita melihat pencapaian orang lain, kita jadi punya standar yang baru gitu untuk diri kita. Misalnya tadinya standar kebahagiaan kita 5, tapi ketika melihat kebahagiaan orang lain yang flexing di medsos itu jadi 7, standar kita juga meningkat gitu jadi 7. Nah, ketika standar tidak sesuai dengan kenyataan, harapan tidak bertemu dengan kenyataan gitu ya, maka disitulah stres itu kadang muncul gitu. Kita mungkin inginnya standar bahagia kita juga 7 kayak orang yang di medsos gitu, tapi ternyata kemampuan kita mungkin tidak mampu untuk mencapai itu, maka itu memunculkan stres-stres yang baru gitu ya. Jadi media sosial itu memang sangat besar pengaruhnya gitu ya, untuk kita jadi bisa muncul standar yang baru gitu ya dalam hidup kita. Dan stres itu ada ketika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan gitu.
0: apalagi sekarang itu selain karena melihat kesuksesan orang melalui media sosial, yaitu maraknya apa ya namanya FOMO, fear of missing out gitu. Jadi orang-orang tuh kayaknya nggak mau ketinggalan banget sama apa yang dicapai sama orang lain. Kalau tadi kan lebih ke iri ya, kalau yang tadi kan aku bahasnya lebih ke yang orang lihat orang lain terus stres karena nggak bisa dapetin. Nah kalau yang sekarang ada juga mungkin sepadan dengan yang tadi, tapi ini lebih ke kayak oh dia gini, aku harus gini juga nih gitu. Maksudnya kayak lebih ke dia ngikutin FOMO gitu. Nah, apakah itu juga jadi pemicu juga kah yang satu ini? Apakah bagaimana?
1: Sama juga sih, itu juga bisa jadi salah satu pemicu stresnya juga. Tadi misalnya ketika yang difomokan misalnya satu hal yang mungkin semuanya dalam hal tren apa gitu, misalkan tren HP baru misalkan
0: Aduh,
1: gitu.
0: itu bahaya banget ya. Kalau nggak bisa
1: Jadi kalau misalnya dia,
0: kalau misalnya nggak
1: iya kalau nggak
0: tercapai,
1: bisa tercapai gitu
0: susah.
1: ya untuk ininya, kefomoannya, maka itu juga bisa memicu stres lagi gitu.
0: Oke, kakak mohon maaf ya kalau misalkan agak tumpang tindih sedikit, kayaknya agak delay gitu. Aku bukan motong kakak, tapi maksudnya agak delay sedikit gitu. Oke, nah kak, tapi mungkin entah Kak Puji ya atau Kak Devi, ada nggak sih perbedaan antara stres biasa, stres biasa dalam artian tuh ya yang aku bilang tadi stres karena stres, gimana sih maksudnya stres karena tugas misalkan, atau stres yang sudah mulai mengganggu keseharian kita tuh beda nggak sih? Kalau sebenarnya sama-sama aja.
2: Dulu kayaknya jawab ya Kak, sebenarnya ada ya, terlihat secara fisik maupun emosional gitu. Misalnya fisik nih yang mungkin kenotis banget, capek, capek itu berkepanjangan banget. Nah, kalau apa sih kalau kepikiran biasa itu biasanya capeknya bisa dengan tidur terus nanti energinya balik lagi. Nah, kalau udah masuk dalam fase stres itu walaupun kita udah istirahat cukup, udah tidur 8 jam cukup, sudah konsumsi makanan yang sehat, tapi capek itu masih tetap ada gitu. Nah, itu pertama. Terus kedua, seperti ciri fisik susah tidur bisa juga, bisa susah tidur ataupun tidur kebanyakan. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Terus misalnya gangguan pencernaan, ini mungkin agak abu-abu sama mah gitu ya. Tapi sebenarnya ada ciri khususnya gitu, misalnya mual tapi udah minum obat mah tetap mual gitu, terus sakit perut gitu, terus nafas juga terasa nggak teratur atau sesak gitu. Itu mungkin ciri-ciri fisik yang bisa dipertimbangkan gitu. Apakah ini udah masuk stres biasa atau udah yang harus ditangani gitu.
0: Oke. Jadi
2: Gitu.
0: apa namanya? Ada pengelompokan. Ini tuh stres yang apa sih gitu kan? Yang masih bisa dibiarkan saja, maksudnya dalam artian tuh menenangkan diri sendiri sudah cukup. Bisa nggak stres yang cuma pusing-pusing karena tugas aja? Sepertinya kalau menenangkan diri aja kayaknya udah cukup ya. Tapi kalau udah di tahap stres yang udah mengganggu kesehatan, baru mungkin akan diperbincangkan. Kayaknya lebih ke obat, lebih ke pengobatan gitu, entah itu psikolog ataupun obat yang berbentuk memang fisik gitu ya obatnya. Gitu. Oke, nah, aku habis ini bakalan lebih bahas tentang stres dan pelariannya. Nah, biasanya kan orang-orang yang pusing ini dia
1: Iya,
0: memilih
1: betul.
0: untuk melakukan yang tadi mungkin ya menenangkan diri aku bilang, tapi masalahnya menenangkan diri versi orang ini mungkin berbeda-beda. Nah, nanti kita bahas habis ini ya Kak ya. Kita
1: Iya.
0: break lagi nanti kita di segmen terakhir bakalan bahas. Jadi pastiin kamu stay tune ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro Informasi, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Warrior Mosin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih barengan sama Arini Hadi. Pagi hari ini juga kita masih ngobrol barengan sama dari Kak Devi dan juga Kak Puji. Kita masih bahas tentang stres pada remaja. By the way, aku mau ngingetin ya teman Pro 2, kalau misalkan kalian mau tanya-tanya gitu kan, boleh banget ke YouTube kita di RRI Pro 2 Banjarmasin. Tadi aku udah singgung ya Kak Devi Kak Puji kalau kita bakalan bahas lebih ke tentang gimana sih kontrol atau pelarian lah daripada si stres ini gitu kan. Stres ini. Gimana kalau menurut Kak Puji? Nah, biasanya ketika orang stres kan tuh tiap orang punya cara masing-masing untuk mencari pelarian. Ada yang tidur, main game, nongkrong, olahraga, atau cerita ke teman. Nah, tapi menurut Kak Fuji, kenapa sih seorang tuh bisa memilih pelarian yang mungkin justru berbahaya? Di sini kita bilang mungkin narkoba salah satunya gitu kan, yang menjadi salah satu pilihan gitu untuk pelariannya. Padahal masih banyak nih pilihannya aku sebutin tadi, yang tidur, main game, yang wikis, walaupun ada negatifnya, tapi negatifnya masih yang ke arah aman. Maksudnya kayak tidur kan kalau kebanyakan juga negatif, main game juga kebanyakan kan negatif, tapi negatifnya ini berbeda dengan narkoba yang seperti kita bahas. Gimana menurut Kak Devi atau Kak Puji?
2: Ya, jadi memang ketika kita stres itu ya pasti ada satu rasa yang tidak nyaman gitu terjadi dalam diri kita, baik itu secara fisik, secara emosional gitu. Kemudian yang kita lakukan biasanya ketika stres pasti mencari kenyamanan untuk menghilangkan rasa tidak nyamannya gitu. Okay. Nah, disitulah kadang orang mencari pelariannya. Ada yang ke arah positif, misalnya kalau yang dirasakan sakit kepala, mungkin dia tidur gitu ya, tidur untuk meringankan sakit kepalanya, bangun-bangun segar lagi, udah gitu, stresnya hilang. Nah, itu biasanya untuk stres yang tahap ringan gitu, bisa selesai dengan tidur. Atau mungkin jalan-jalan gitu, ke alam, ke gunung, ke pantai gitu misalnya, untuk menghilangkan stresnya. Kalau orang yang level stresnya masih rendah, cara itu masih mempan gitu ya. Nah, kadang yang membuat orang mencari pelariannya ke arah negatif, misalnya kayak narkoba atau kemudian ke video-video yang negatif gitu, itu berarti kemungkinan stresnya di tahap tinggi gitu. Yang mana pelarian-pelarian sederhana tadi seperti tidur, makan, kemudian ke alam gitu, itu tidak mempan lagi biasanya. Nah, jadi pada dasarnya memang ketika stres, orang ingin mencari rasa nyaman. Itu memang yang perlu kita fokuskan gitu. Nah, cara mendapatkan rasa nyamannya, ini yang perlu kita arahkan gitu ya, supaya tetap di jalur yang positif gitu. Kalaupun misalnya yang positif tadi, yang sederhana tadi misalnya tidak mampu untuk memberikan rasa nyaman, maka yang kita sarankan adalah coba cari bantuan profesional gitu. Ketika misalnya tadi kata Kak Puji bilang kalau tidurnya sudah terganggu, kemudian ada udah gangguan makan, misalnya nggak mau makan atau makan berlebihan, itu berarti stresnya udah berat gitu.
1: Oke.
2: Okay. Maka yang bisa kita sarankan gitu ya, coba cari bantuan profesional dulu, misalnya ke psikolog, atau mungkin kalau gangguan fisiknya terasa mengganggu banget, misalnya sudah muncul kecemasan, sudah asam lambung berlebihan gitu, itu mungkin bisa lari ke psikiater gitu ya, untuk dibantu terapi dengan obat gitu.
1: Tapi dalam kondisi tertekan, kira-kira seseorang tuh bisa jadi lebih mudah dipengaruhi nggak sih oleh lingkungan dan teman, dan apakah akhirnya circle pertemanan tuh menjadi penting gitu untuk remaja yang mungkin dalam kondisi bermasalah. Bermasalah di sini tuh apapun ya, stres, terus ada masalah yang benar literally masalah atau gimana? Mungkin Kak Puji atau Kak Devi.
2: Betul banget ya. Jadi ini pertanyaan yang penting untuk kita ketahui bersama, karena ketika dalam stres, otak kita itu posisinya sedang dalam kondisi tidak stabil gitu ya. Jadi kalau dalam stres itu pengaruh apapun yang masuk bisa jadi tidak terfilter dengan baik di kepala kita. Karena kalau kondisi stres itu kan kayak kita tegang gitu, tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak gitu. Jadi input-input itu baik positif ataupun negatif itu bisa masuk tanpa filter gitu ke orang yang lagi stres. Maka ketika teman-teman yang tadi kebetulan misalnya negatif memberikan pengaruh-pengaruh buruk gitu ya, misalnya kasih saran ya udah narkoba aja gitu misalnya, atau ya udah kamu kabur aja dari rumah, ya udah kamu bundir aja misalkan. Maka itu bisa jadi sangat diterima oleh alam bawah sadarnya gitu ya, karena kalau orang lagi stres kan kendali dirinya atas tubuh atas pikiran itu tidak sepenuhnya 100% gitu. Maka sangat penting ketika dalam stres itu, bahkan di luar stres pun kita penting banget memilih circle yang positif supaya input yang masuk ke diri kita juga positif gitu.
1: Oke. Nah, tapi jika ini kan antisipasi, kita tadi kakak juga, Kak Devi bilang ini nih pertanyaan aku tuh lebih ke antisipasi. Tapi jika sudah terlanjur berteman, tapi buka, di awal mungkin dia nggak kelihatan negatif misalkan, akrab tuh gitu. Terus lama-lama dia ngerasa, oh ini kayaknya kita ini udah di tempat atau di circle yang salah atau lingkungan yang kesini-kesini tuh ternyata mulai mengarah ke hal-hal negatif. Ini gimana nih Kak? Kalau sudah terlanjur ya, kita nggak tahu sebelumnya dia negatif dan lain-lain. Nanti takut pas sudah join, pas ternyata hal-hal negatif terus mundur, tiba-tiba dia kan dianggap aduh nggak solid nih, nggak asik gitu kan. Gimana sih cara handle-nya, nolaknya gitu, atau kayak bahkan bilang enggak tanpa harus ngerasa bersalah. Kadang kan pertemanan tuh kayak gitu ya, takutnya kita nolak, kita takut dijauhin, nggak punya teman, gambling. Tapi kita mengiyakan, aduh takut kejeblos ke hal negatif nih, tapi kita juga nggak mau kehilangan teman. Gimana tuh Kak?
2: Iya, jadi memang itu dilemanya remaja sekarang ya, nolak takut nggak punya teman, nggak ditolak kitanya yang rusak gitu. Nah maka benteng yang harus kita punya gitu ya sebagai remaja adalah prinsip untuk bagaimana kita melindungi diri gitu. Kalau memang kita berniat gitu ya untuk sampai mati pun kita nggak pakai narkoba gitu, maka itu yang harus kita pegang sampai akhir gitu. Jadi ketika ada tawaran gitu misalkan, maka dengan lugas dan lantang aja bilang, aku nggak pakai narkoba gitu aja gitu. Nggak usah yang nanti dulu deh atau gimana-gimana gitu ya, karena mereka yang menawarkan ini biasanya gigih juga gitu, nggak berhasil sekali mereka akan menawarkannya berkali-kali, ada lain lain waktu lagi mereka akan menawarkan. Maka dari awal kita harus punya prinsip yang jelas gitu ya, jadi harus dinyatakan bahwa aku nggak pakai narkoba gitu. Maka dengan itu teman kita kan mungkin akan sadar, oh bahwa dia ini memang tidak mau pakai gitu. Kalaupun ditawarin lagi, bilang lagi hal yang sama gitu. Tapi ketika sudah berulang kali gitu ditawarin terus, maka udah saatnya kita ambil langkah mundur gitu ya, keluar dari circle itu nggak merugikan kita kok. Karena kita pas karena teman yang baik itu kan pasti tidak akan menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Teman yang baik itu pasti menghargai prinsip kita juga gitu. Ketika mereka nggak menghargai, maka udah saatnya kita ambil langkah untuk menghindar gitu. Nah, mungkin Kak Puji ada tambahan.
1: Oke, gimana Kak Puji?
3: Oke, seperti yang disampaikan Kak Devi tadi ya, membuat batasan yang jelas pada remaja ini penting banget, karena sebagai remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan gitu. Tapi bagaimana sih gitu ya caranya membuat batasan yang jelas seperti yang kata Kak Arini bilang kan, agak sulit buat remaja gitu ya. Agak gitu loh.
1: Kak, sorry,
3: kadang
1: sorry,
3: remaja
1: sorry.
3: Itu mudah goyang karena
1: Sorry Kak, ini agak kepotong.
3: Halo?
1: Ya. Iya, sorry. Jaringannya sepertinya merah Kak, nge-lag bentar ya. Aku nggak dengar suara Kakak nih. Halo, halo.
2: Oh, ya tersendat ya.
1: Iya Kak, halo, halo, halo. Oke, kita break dulu kali ya teman produser
2: sambil ya, halo,
1: menunggu
2: halo.
1: Sambil menunggu jaringan lebih baik. Halo. Oke, kita break dulu
2: iya.
1: Teman Pro 2 ya.
2: Boleh,
1: jadi
2: ya, boleh.
1: Kita break dulu aja. Jadi buat kamu mungkin itu sih informasiin teman terbaik kamu.

0: Era yang berikan wasin teman terbaik kamu untuk memperdua ya kita. Ini kita coba lagi ya. Ini segmen terakhir cuman paling saya sebentar aja. Ini masih barengan sama Kak Devi dan juga Kak Puji. Halo Kak, apakah suaraku sudah terdengar aman?
1: Sudah aman Kak.
0: Maaf ya Kak, tadi nge-lag banget. Jadi daripada terjeda, aku close dulu sebentar. Aman ya?
1: Iya, aman.
0: Ini mungkin
1: ini
0: lebih
1: sudah jelas suara kami.
0: Ini lebih jelas ya, semoga nggak lag lagi sampai closing nanti ya. Kak, ini kan kalau bisa dibilang tadi kan kita sudah bahas kalau gimana cara mengelola stres itu sendiri. Nah, itu juga apakah bentuk daripada perlindungan diri dari penyalahgunaan narkoba, apalagi tadi kan kita sudah bilang nih, kita khawatir. Kita tahu banget kekhawatiran kita tuh adalah selain anak muda zaman sekarang tuh memang banyak, bukan menuduh mungkin ya, cuman rasa-rasanya narkoba tuh sepertinya sudah sangat dekat juga sama anak muda zaman sekarang gitu. Ditakutkannya narkoba juga menjadi pilihan gitu. Dan akhirnya sudah terlanjur dalam masalah. Kira-kira ada gak sih sebenarnya kalau udah terlanjur terjeblos di dalam masalah narkoba ini, ada gak kesempatan buat keluar dan kira-kira dapat apa ya, perlindungan, bantuan mungkin?
1: Oke. Ya baik, tadi ya seperti yang sudah dibahas oleh Kak Arini gitu ya, narkoba dengan permasalahan stres ini memang erat kaitannya gitu. Jadi orang yang pakai narkoba itu kadang bukan karena dia tidak tahu gitu ya, tapi karena di posisi yang sangat ingin lari dari masalah gitu ya, dan mungkin tidak diarahkan ke arah yang positif, circle-nya mungkin kebetulan yang negatif juga gitu ya, ngajak ke narkoba, maka pada saat ini rentan sekali orang ini lari mencari pelariannya itu ke arah yang negatif gitu. Jadi bukan karena dia tidak tahu bahwa narkoba itu berbahaya, tapi karena dia sudah sangat ingin gitu mencari rasa nyaman. Maka yang perlu kita bahas juga adalah kita selesaikan bukan hanya tentang kamu harus bilang tidak pada narkoba, bukan hanya sebatas itu, jangan ujuk-ujuk langsung ke sana, tapi ada link atau jembatan yang harus kita benahi dulu, bagaimana dia menangani stresnya supaya tidak sampai mencoba narkoba gitu. Karena orang yang pakai rokok pun juga tahu ya bahayanya rokok gitu, tapi tuh tetap ngerokok gitu
0: Iya,
1: karena mungkin
0: betul-betul.
1: mereka mau menghilangkan stresnya gitu dengan rokok. Nah, sama juga dengan narkoba. Maka penting banget untuk remaja-remaja atau siapapun gitu ya yang mengalami stres untuk mengetahui bagaimana cara coping yang sehat. Seperti tadi ya, misalnya kalau yang dirasakan fisiknya yang sakit gitu ya, yang tidak nyaman, coba dulu selesaikan dari segi fisiknya gitu, misalnya di bawah tidur, atau ada juga metode coping yang lain gitu, problem focus coping, fokus ke masalahnya dulu. Misalkan masalahnya apa nih kalau remaja, biasanya terkaitnya mungkin nggak lulus UN gitu misalkan. Nah, kalau misalnya kejadiannya masih bisa kita ubah, misalnya yang nggak lulus itu misalnya tryoutnya gitu ya, bukan UN yang resminya,
0: Betul.
1: atau gimana ya, kalau UN masih ada nggak yang nggak lulus gitu, atau mungkin kalah perlombaan gitu misalnya. Kalau masih bisa kita ubah, kita fokus dulu ke masalah yang masih bisa kita ubah gitu ya. Kemudian kalau masalahnya sudah tidak bisa kita ubah lagi, berarti kita belajar menerima aja gitu ya, menerima kenyataannya. Kita tidak harus suka dengan kenyataannya untuk bisa menerima. Menerima itu berarti menyadari bahwa masalah itu memang memang ada gitu dan
0: Yes.
1: memang terjadi. Maka yang harus kita bereskan selain problem focus coping adalah emotional focus copingnya. Jadi menyelesaikan masalah emosionalnya. Kalau misalnya tadi dirasa emosinya jadi terganggu, misalnya sudah mulai baper, gampang marah, gampang tersinggung, jadi pelupa, kemudian punya gangguan tidur dan lain sebagainya, itu yang diperbaiki perlahan-lahan. Misalnya coba dulu cara yang simple tadi ya, misalnya dengan teknik pernafasan gitu untuk merilekskan sistem sarafnya, merilekskan pikirannya, dicoba dengan tidur, melihat alam, atau mungkin melakukan hobi yang bermanfaat, karena melakukan hobi juga bisa meningkatkan hormon kebahagiaan gitu ya, atau dopamin gitu. Kalau cara-cara tadi tidak mampu dilaksanakan, baru kita coba minta bantuan profesional tadi. Nah, kemudian kalau misalnya udah nih ternyata cara itu nggak dilakukan, atau mungkin dilakukan tapi nggak berhasil dan terlanjur terjerumus tadi ya ke narkoba, maka cara jalan keluar satu-satunya adalah dengan ikut rehabilitasi gitu. Karena kita tidak bisa lepas dengan narkoba itu seorang diri, biasanya nggak mampu karena godaan untuk memakai lagi itu biasanya tinggi gitu. Maka kita perlu bantuan tenaga profesional untuk membantu kita merehab atau memprogram ulang pola pikir, kemudian membantu kita untuk menyadari permasalahan misalnya, dan membantu kita berpikir ulang biasanya kalau dalam tahap rehabilitasi gitu.
0: Okay.
1: Jadi kami sarankan untuk ikut rehab gitu, untuk cara jalan satu-satunya untuk keluar gitu ya. Dan untuk rehabilitasi itu gratis ya programnya kalau di BNN, dan
0: Oke.
1: tidak ditangkap ya, karena mereka kan secara sukarela untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan. Jadi mereka tidak ditangkap gitu, karena mereka dianggapnya korban yang tidak ikut berpartisipasi dalam upaya penyebar luasan
0: Oke.
1: narkobanya. Mereka hanya korban yang ini.
0: Oke, jadi lebih ke kalau boleh aku simpulkan gitu ya, intinya sih kalau sudah terla kalau belum terlanjur ya handling dirinya gimana itu harus diketahui oleh
1: Iya,
0: kita.
1: betul.
0: Tapi kalaupun sudah terlanjur itu juga masih bisa insya Allah teratasi dengan proses banyak hal termasuk adalah rehabilitasi. Yang harus kita ingatkan berkali-kali, rehabilitasi itu bukan penangkapan tapi lebih ke mungkin kalau bisa kita bilang kalau bahasa ringannya pesantren kilat kali ya, kayak lebih ringannya gitu, kayak seolah-olah kalian tuh lagi pesantren kilat aja sementara nanti keluar lagi kalau memang sudah dinyatakan memang sudah lumayan, sudah lebih mendingan dan sudah lurus, sudah mental, udah bener gitu ya, udah aman dan lain-lain begitu ya kayak.
1: Iya, dan kalau masih tahap ringan pun rehabilitasinya masih bisa rawat jalan. Jadi
0: Nah,
1: seminggu sekali
0: masih bisa. Jadi
1: tidak dipesantrenkan dalam tanda kutip
0: tiap
1: gitu
0: tiap
1: ya.
0: jadi masih santai lah ya intinya gitu. Cuman maksudnya belajar.
1: Iya.
0: Cuman ada pengawasan khusus gitu, pembimbingan khusus untuk
1: Iya,
0: lebih baik
1: betul.
0: lagi. Nah, intinya sih dari obrolan kita pagi ini ya, kalau misalnya kita capek, stres, bingung atau kayak udah over banget, ya udah bukan berarti kita nggak bagus aja, tapi ya yang penting adalah gimana caranya untuk sehat dan gak ragu untuk minta tolong sama yang lebih benar, jangan yang sama yang salah gitu ya. Jangan sampai yang harusnya ke kanan jadinya ke kiri, ke tengah, ke belakang gitu ya sama Pro 2. Thank you banget ke Devi, ke Puji udah sharing-sharing nih hari ini supaya teman-teman yang lain nih tidak
1: Sama-sama.
0: tidak stres gitu kan, tidak dalam kondisi yang kurang baik. Makasih ya Kak, sehat-sehat dan sampai ketemu lagi, siapa tahu nanti mungkin bisa mampir ke studio ya.
1: Sama-sama.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke deh teman Pro 2 ya, kita tadi udah selesai ngobrol sama Kak Devi dan juga Kak Puji. Thank you banget yang udah station di rangkaian bareng Pro 2 narkoba, Stop Narkoba dan juga Judol. Setelah ini teman Pro 2 bakalan ada penyiar lain yang bakal nemenin kamu. Ini sekalian pamit ya, thank you banget. Have a nice day, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 lebih dari 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, warga Jalan Tata Amuntai, Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar, khususnya warga Komplek Adinda Village 3, terdampak kabut asap akibat kebakaran lahan yang semakin mendekati sekitar pemukiman, yaitu pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Kondisi kabut asap dilaporkan semakin mengganggu aktivitas dan kesehatan warga, terutama mereka yang harus melakukan kegiatan di luar rumah. Asap dari lahan yang terbakar juga mulai mendekati kawasan pemukiman warga. Salah seorang warga Kompleks Adinda Village 3, Yayu, yang mengatakan kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga kesehatan. Selain membuat jarak pandang dan kenyamanan beraktivitas di luar rumah terganggu, kondisi ini juga menjadi penyebab dirinya mengalami batuk-batuk.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Pemkot Banjarbaru kembali menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap perlindungan sosial warga lansia. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi kunjungi Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu 7 Oktober 2026. Dalam kunjungan ini, Pemkot Banjarbaru salurkan bantuan berupa busana muslim bagi para lansia penghuni panti. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai acara saat wali kota menyapa langsung dan berinteraksi secara dekat dengan para lansia. Disampaikan juga kegiatan ini merupakan bagian dari perhatian nyata pemerintah daerah terhadap kelompok lansia yang membutuhkan dukungan serta perlindungan sosial.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banjarbaru kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan industri kreatif lokal dengan berpartisipasi pada ajang pameran kerajinan bergengsi Inacraft Oktober Fall 5 2026. Pameran berskala internasional ini digelar di Jakarta International Convention Center Jakarta dan akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2026. Tahun ini Inacraft mengusung tema Technocraft, sebuah konsep yang memadukan keindahan kerajinan tangan tradisional dengan inovasi teknologi masa kini. Pameran ini menghadirkan kemegahan industri kreatif Nusantara dengan total 829 stand pameran. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Request, requestan.

Pre-2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pre-2, selamat siang dan bareng sama Linda di siang ini. So, buat kamu yang mau request, boleh banget nih teman Pre-2. Langsung aja request ke WhatsApp dulu ya, di 0811-511-420. Aku tunggu loh di WhatsApp-nya ya. Ini udah ada yang request darinya CL, yang request lagunya Shalina Grace, request lagu Sumpah Mati. Terima kasih banyak kan, semangat beraktivitasnya katanya. Ada Veronica, ada Firly Veronica. Halo kakak, selamat pagi. Pagi. Aku Firly, izin mau request lagu Sumpah Mati by Shalina Grace dong kak. Terima kasih. Semangat terus siarannya kakak. Oke. Lanjut lagi teman Pro 2. Ini darinya Nisha yang request lagunya Hara Aneh Tapi Nyata.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Pro2 Radio yang cermasin teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih di WhatsApp teman Pro2. Sudah ada yang request lagi nih darinya Fitri di Banjarmasin yang request lagunya Paul Aro biar kita jadi kenangan. Lalu ada Lara Purnamasari juga. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam. Maaf mengganggu, katanya mau request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Kita puterin dulu dua lagu teman Pro2 yang mau request. Boleh banget nih langsung ke via WhatsApp kita di 0811 511 420.

Radio Jermansin, teman terbaik kamu. Sekarang kita lanjut lagi di masih di WhatsApp ya, teman Pro 2 ya. Kali ini darinya 0856-7135 sekian-sekian. Kali ini darinya Lydia yang request lagu darinya Roni Parulian Sepenuh Hati ya. Terus ada April, kak bisa request Side to Side by Ariana Grande? Tentu bisa ya, kita puterin juga dua lagu ini teman Pro 2.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masyarakat.

0: sini? Masa pelayan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu. Biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah pada WhatsApp belum sih ke Prodia Radio Banjarmasin, teman Pro 2? Buruan lah, sebelum kita nanti habis ini live di TikTok ya. Lanjut lagi gak sih teman Pro 2 di 0878-3125 sekian-sekian. Kali ini darinya Ina di Banjarbaru yang request lagu darinya Pamungkas ya. Oke, pilihin aja Kak Pamungkas katanya. Apa ya Pamungkas ya? Yang paling, oh ini yang lagi rame-rame ya sih ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, selanjutnya nanti gabung ke TikTok RRI Prodi Banjarmasin ya.

0: sama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Request, Request Time.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Senang banget bisa nyapa kamu di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Waduh, thank you banget gift-nya nih teman Pro 2. Baru opening udah dikasih gift aja nih. Wah, jadi hari bahagia gak sih di hari Kamisnya teman Pro 2? Silakan yang mau request lagu favoritnya, boleh Indonesia, internasional. Tapi lagu-lagu yang udah kita puterkan di segmen request time, kayak lagu Roni Parunggian, terus juga tadi siapa lagi, Paul Aro, Pamungkas, terus lagi Hara, Ariana Grande, udah gak bisa puterin lagi ya. Jadi next lagu penyanyi lain lagi boleh nih teman Pro 2, bisa banget request teman Pro 2 ya. Dan sambil nungguin kamu request teman Pro 2, kita puterin juga nih lagu darinya Dua Lipa, Training Season.

Oke, Tuan Pro 2, selalu jaga kondisi kesehatan. Syukur alhamdulillah buat Kota Medan yang kata Kak Gerald nih hujan katanya di sana. Tapi kata Banjarmasin panas pol, sama kayak Kota Bandung juga tadi kata Kak Laras di Bandung panas ya. Oke, perlu kacamata nih kayaknya nih Kak Laras ya. Pas banget sih kalau kita puterin lagunya Afgan. Requestan khusus nih dari Nyak Laras yang selalu setia. Requestnya lagunya Afgan Kacamata. Terus ada Kak Gerald juga nih yang request lagunya Setia Benar Cinta Terakhir.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semualah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: Pro 2 Request. Request time.

Oke, teman Pro 2, silakan yang mau request lagi. Ini ada Alvino Suryo Negoro. Request Frozen bisa. Frozen apa nih? Frozen Put? Atau apa Frozen? Lagunya Frozen nih, gimana nih Kak Alvino? Oke, kita lanjut dulu ke requestannya Ian ya. Yang request lagunya Hearts to Heart lewat lagunya Root. Terus tadi yang request lagu Raisa kali kedua. Tadi ada siapa namanya? Ada Jenna ya. Oke, kita puterin biar mainan es dulu. Aduh, mainan es enggak tuh.

Oke, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 yang belum request, tunggu apa lagi nih? Langsung request di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Thank you juga pastinya buat teman Pro 2 yang request di WhatsApp, dengerin di RRI Digital juga, cakep banget nih. Kita lanjut nih ke requestan lagunya Kak Mi tadi ya, yang request lagu darinya Clean Bandit Rockabye. Nah, ini terus juga di di WhatsApp ada Sri Nurul nih, katanya lagi sibuk banget jadi nggak gabung di live TikTok, gabungnya di WhatsApp. Oke, OTW RRI Digital ya Kak, thank you katanya. Requestnya lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Terus ini tadi juga ada Jennifer Pinkan yang request lagunya Selesai. Ada Putri juga yang request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai.

teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke requestan yang udah masuk ke di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Ada darinya Hamdani Gani ini yang udah request lagu terbaru darinya Kahitna bareng sama Monita Tahal ya, lewat lagunya Titik Nadir. Terus ada 0Pangkat16, assalamualaikum, mau request lagu Glenn Fredly Januari. Siap kakak, langsung kita puterin abis ini ya.

friendly ya. Thank you banget pastinya buat teman Pro 2 yang udah request lagu favoritnya ya. Jangan kemana-mana, setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Ego is the Enemy merupakan karya non-fiksi yang ditulis oleh Ryan Holiday, seorang penulis dan pemikir modern yang terkenal dengan pendekatannya terhadap filosofi Stoikisme dalam kehidupan kontemporer. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik dengan pengembangan diri, kepemimpinan, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam buku ini, Ryan membahas tentang bahaya ego, yakni pandangan berlebihan terhadap diri sendiri yang dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan dan pertumbuhan pribadi. Ryan Holiday mengemukakan bahwa ego seringkali menyamar sebagai ambisi, kepercayaan diri, atau dorongan untuk sukses, padahal sesungguhnya bisa menjadi sumber kehancuran pribadi. Ia membagi buku ini ke dalam tiga fase penting dalam kehidupan seseorang: aspire, bercita-cita, sukses, kesuksesan, dan failure, kegagalan. Dalam setiap fase tersebut, ego dapat muncul dan mengganggu proses yang seharusnya berjalan secara alami. Penulis memberikan berbagai contoh tokoh sejarah dan pengalaman pribadi untuk menunjukkan bagaimana ego dapat menggagalkan potensi seseorang, bahkan ketika mereka sudah berada di puncak karier. Gaya penulisan Ryan Holiday dalam buku ini lugas dan to the point, dengan narasi yang didukung oleh kisah-kisah nyata dari tokoh seperti Howard Hughes, Eleanor Roosevelt, dan Bill Belichick. Ryan juga sering mengutip filosofi Stoikisme, khususnya pemikiran Marcus Aurelius dan Seneca, untuk memperkuat argumen bahwa kerendahan hati, disiplin, dan pengendalian diri jauh lebih berharga daripada membiarkan ego mengambil alih. Struktur buku yang terorganisasi dalam tiga bagian besar memudahkan pembaca untuk memahami dinamika ego dalam berbagai tahap kehidupan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya untuk menyampaikan pesan penting dengan sederhana namun mendalam. Ryan tidak hanya mengkritik ego, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menghadapinya. Namun demikian, bagi beberapa pembaca, pendekatannya yang sangat fokus pada Stoikisme mungkin terasa repetitif atau terlalu serius. Selain itu, buku ini lebih cocok bagi pembaca yang sudah familiar dengan konsep introspeksi dan pengembangan diri, karena tidak terlalu membahas teori dasar secara mendalam. Secara keseluruhan, Ego is the Enemy adalah bacaan yang menggugah dan penuh refleksi bagi siapa saja yang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Buku ini mengingatkan kita bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain atau keadaan, melainkan diri kita sendiri. Dengan memahami dan mengendalikan ego, kita bisa lebih fokus pada proses, bekerja dengan integritas, dan membangun kesuksesan yang tahan lama. Sebuah buku yang layak dibaca ulang di berbagai fase kehidupan. Demikian esensi buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang, yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Ih, suara kamu kok gitu sih? Enggak banget.
1: Ya namanya juga selera. Kamu suka yang itu, aku suka yang ini.
0: Tapi kan, selera aku lebih bagus.
1: Boleh beda sih, tapi enggak harus saling ejek juga kan?
0: Iya juga sih, beda pilihan ternyata enggak harus jadi masalah ya.
1: Justru kalau semuanya sama, ngobrolnya malah enggak seru kan?
2: Kita boleh berbeda pendapat, pilihan, dan cara melihat sesuatu. Namun, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Di Hari Kesaktian Pancasila, mari jaga persatuan dengan saling menghargai.
3: Santai siang.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Santai Siang
2: Prodo FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Prodo FM.

0: teman-teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2, kita akan informasi dari dunia olahraga pada siang hari ini. Sebelumnya, salam olahraga. Bersama dengan Linda, kita akan update informasi-informasi dari dunia olahraga. Apa kabar dunia olahraga kita pada hari ini, teman Pro2? Kabar baiknya adalah tim Indonesia melangkah ke semifinal BWF World Junior Team Championship 2026. Selain itu, teman Pro2, ada lagi informasi lainnya terkait tentang David Silva yang kembali ke lapangan gabung klub Hong Kong. Bagaimana informasi lengkapnya? Setia terus di Pro2 Sports siang hari ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Pro 2 Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik, teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga pada siang hari ini ya. Yang mana untuk tim Indonesia, BWF World Junior Team Championship 2026 amankan babak semifinal usai taklukkan tim United Arab Emirates. Pada laga yang berlangsung di Cairo International Stadium, Mesir, Rabu 7 Oktober 2026, Indonesia menang 5-5-5-4, 5-5-3-1. Ganda putri Atresia Nova Kandani dan Yasinta Ristiani Putri tampil paling pertama di set pertama babak perempat final. Pasangan Atresia dan Yasinta sukses menaklukkan perlawanan pasangan Faidehi Kalidasan Misha Omar Khan dengan skor 11-4. Selanjutnya tunggal putra Raditya Bayu Wardana berhasil menang tipis atas Rian Malhan, merubah skor sementara menjadi 2-2-20 pada laga tunggal putri pertama. Jolin Angelia membawa kedudukan Indonesia menjadi 3-3-2-7 usai menaklukkan Faidehi Kalidasan.

Pro 2 Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, kita ke informasi berikutnya. Ada David Silva yang resmi bergabung dengan Supreme Team di Hong Kong setelah pensiun selama 3 tahun akibat cedera lutut serius saat latihan bersama Real Madrid. Pemain legendaris Manchester City memiliki rekor 125 penampilan bersama tim Matador Spanyol dan siap memulai era baru dalam karirnya. Supreme Team adalah klub baru yang baru saja promosi ke Liga Primer Hong Kong dan saat ini menempati posisi ke-8 dalam klasemen sementara.

0: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Pro 2 Rari Manjur Malsin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, Andoni Iraula yang memanfaatkan jeda internasional sebagai momen refleksi dan evaluasi mendalam terhadap performa Liverpool setelah 5 pertandingan berturut-turut ya. Dan pelatih Liverpool ini mengetahui kekurangan utama pasukannya pastinya. Jeda 5 pertandingan memberi Iraula kesempatan mengevaluasi tim dan memanfaatkannya beristirahat setelah menjalani 5 laga. Dari hasil evaluasi, kekurangan utama Liverpool adalah kurangnya agresivitas dalam serangan dan kelancaran dalam mengontrol permainan yang perlu diimbangi dengan lebih baik. Iraula yang berkomitmen memperbaiki performa setelah kejadian negatif melawan Newcastle di mana Liverpool kebobolan 2 gol karena gemilangnya pemain lawan.

0: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.

teman terbaik kamu. Hari ini Persib bidik 3 poin lawan Port FC di ASEAN Club Championship nih teman Pro 2. Jadi Persib Bandung mengincar 3 poin penuh pada laga perdana ASEAN Club Championship 2026-2027 melawan Port FC. Pelatih Igor Tolik yang meminta skuad Maung Bandung mewaspadai kecepatan transisi serangan balik dan eksekusi bola mati lawan. Port FC mengandalkan pelatih baru Bozidar Bandovic yang memiliki rekam jejak juara di kompetisi sepak bola Thailand. Itulah tadi sederet informasi dari dunia olahraga. Tetap setia terus di Pro Daerah di Banjarmasin, teman terbaik kamu, dan salam olahraga.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang.

Pro2. Di Pro2 Entertain kali ini, aku pengen ajakin kamu bahas tentang soundtrack film Indonesia yang lebih populer dari filmnya. Udah pada tahu belum teman Pro2? Atau pernah denger gak sih lagunya tapi belum nonton filmnya gitu loh? Nah, jadi teman Pro2, soundtrack film Indonesia yang lebih populer dari filmnya tuh menunjukkan bahwa sebuah lagu bisa hidup jauh melampaui layar bioskop. Ada lagu yang lebih dulu dikenal publik, ada pula yang dibuat khusus untuk film, lalu terus diputar hingga puluhan tahun kemudian. Dan lagu populer sejak lama dimanfaatkan industri film sebagai alat promosi sekaligus sumber pendapatan tambahan. Karena itu ya teman Pro2, tidak mengherankan kalau sebuah lagu kadang mendapat perhatian lebih besar daripada filmnya. Dan untuk daftar ini disusun berdasarkan jejak data yang sudah ditelusuri ya. Dan seperti kata kunci pencarian, angka penjualan album, hingga capaian di platform digital. Perlu diketahui juga popularitas lagu dan film tuh tidak punya satu ukuran baku. Karena itu lebih populer di sini berarti lagunya dikenal luas lah ya. Bisa diartikan seperti itu bahkan oleh orang yang belum pernah nonton filmnya. Di Indonesia jejaknya terlihat dari pencarian di internet, penjualan album hingga ramainya lagu di media sosial. Ada beberapa soundtrack film Indonesia yang lebih populer dari filmnya nih. Yang pertama adalah Surat Cinta Untuk Starla darinya Virgon. Jadi untuk Virgon yang merilis lagu pada tahun 2016 ini, awalnya lagu ini berjalan pelan. Dan film berjudul sama baru tayang pada tanggal 28 Desember 2017-nya, setahun kemudian gitu ya, yang dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan Kathleen Halderman sebagai pemeran utamanya. Jadi untuk filmnya sendiri memang diambil dari lagu Virgon sendiri ya teman Pro2 ya. Yang mana Surat Cinta Untuk Starla.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Musik apa tuh? Unik banget tuh bukannya.
2: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
1: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
2: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita, warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
0: Kamu masih bersama Pro 2.

Soundtrack film Badai Pasti Berlalu. Ini mungkin agak jauh banget ya tahunnya, tahun 1977 teman Pro 2. Jadi tuh film garapan Teguh Karya ini tidak bisa disebut gagal. Kenapa? Karena film ini meraih 4 penghargaan di Festival Film Indonesia, termasuk penata musik terbaik untuk Eros Jarot. Jadi setelah filmnya sukses, musiknya direkam ulang bersama Krisye, Berlian Hutauruk, dan Yoki Suryo Prayogo, lalu dirilis sebagai album dari Irama Mas pada 1977. Namun gaung albumnya terbukti lebih panjang ya. Jadi lagu Badai Pasti Berlalu ini versi Berlian Hutauruk ini masuk peringkat ketiga dalam daftar lagu Indonesia terbaik versi majalah yang sama.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Pro 2 Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, teman Pro 2 ya. Ada Komang Raim La Ode. Yang mana lagu Komang pada 17 Agustus 2022 itu lagunya bercerita tentang kisah cintanya dengan sang istri ya. Yang mana menurut keterangan lagu tersebut meraih lebih dari 120 juta penayangan di TikTok dan merajai berbagai tangga lagu digital. Kepopuleran ini mendorong rumah produksi membuat filmnya. Jadi film Komang garapan sutradara Naya Anindita tayang pada Lebaran 2025 dengan Kesha Alparo dan Aurora Ribeiro sebagai pemeran utama. Di kasus ini urutannya terbalik ya. Lagu lebih dulu dikenal luas sebelum filmnya dibuat, teman-teman.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

terakhir di aku, It Gitov ya. It Gitov ini merilis lagu pada 12 September 2024, dua pekan sebelum film Home Sweet Lowen tayang pada 26 September 2024. Jadi film ini diadaptasi dari novel karya Almira Bastari dan disutradarai Sabrina Rosell, yang mana It Gitov mengatakan lagunya mewakili beban dan harapan keluarga yang diletakkan di pundak seorang anak. Gawang lagu ini sampai ke dunia akademik loh teman Pro 2 ya. Dan liriknya sendiri teman Pro 2 karya Ramli dan kawan-kawan disebutkan bahwa lagu ini sempat masuk trending musik setelah dirilis ya. Ada juga Harta Berharga darinya Bunga Citra Lestari ya. Soundtrack dari film Keluarga Cemara yang tayang pada Januari 2019 ini, yang mana liriknya tetap sama seperti lagu tema serial lawasnya, hanya dinyanyikan dengan aransemen baru oleh BCL. Oke deh, itulah tadi beberapa soundtrack film Indonesia yang lebih populer dari filmnya, yang mungkin bisa mengingat-ingat kembali momennya, yang bisa jadi masuk playlist juga ya. Oke deh, thank you banget teman Pro 2, tapi tenang aja, Pro 2 bakal lebih seru lagi tentunya di sore hari ini bareng sama Edo. So, keep staying terus di Pro 2 RRI Banjarmasin. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: aku kembali.
1: Di Prodi FM, teman-teman baik, kamu tahu Prodi 2 masih bareng ada di Santai Siang. Tapi ini tuh peralihan nih sebenarnya teman-teman ya. Tadi kan bareng sama Linda, sekarang bareng Edo nih di Sore Ceria. Ada gadis juga di belakang layar sebagai melopen. Tapi nanti kita coba rilis bareng-bareng di live TikTok kita ya, Tolong Pro 2. Tapi bareng Edo dulu deh untuk update beberapa info lokal terbaru. Santai Siangnya udahan, jadi kita sekarang di Sore Ceria. Atau nama sekarangnya tuh Wush ya, Tolong Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time Tim Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng udah di update info lokal ya teman-teman. Dan juga tentunya buat teman Pro 2 yang sedang menjalankan aktivitas, aku juga mau kabarin dari pantauan studio Pro 2 RI Banjarmasin nih, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 agak mendung sih tadi. Tadi mendung gak gadis kesini? Oh enggak, masih panas. Nah, terlihat mendung sekarang, jadi teman-teman mungkin bisa bersiap. Harapannya sih pengennya hujan ya teman-teman ya. Kita udah sangat rindu sekali dengan hujan dan gaji awal bulan. Jadi setidaknya kalau gaji awal bulan masih bulan depan, hujan dulu lah ya teman-teman ya. Anyway, untuk kabar terbaru ini datang dari Satgas BBM Kalsel yang menyiapkan penyidakan SPBU kategori merah nih kabarnya. Dan sanksinya bahkan bisa cabut izin ya teman-teman Pro 2. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, dan dari situ sejumlah SPBU yang masuk kategori merah juga sih dikhususkan ya. Atau istilahnya punya tingkat kerawanan tinggi akan menjadi sasaran inspeksi mendadak atau sidak. Dari Kepala Biro Perekonomian Setda Prof. Kalsel, Edi Elim Syahjaya juga mengatakan sidak akan melibatkan Satgas Intelijen, Perindakan dan Pengawasan, yang mana menurutnya pemetaan yang dilakukan Satgas menunjukkan adanya sejumlah SPBU yang masuk kategori merah. Nah, FYI nih teman Pro 2, kabarnya kondisi ini dinilai perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung di lapangan. Dan pengawasan gak cuma menyasar operator SPBU aja, tapi juga diperkuat dari sisi pemilik usahanya ya teman Pro 2. Salah satu usulan yang dibahas adalah penerapan fakta integritas bagi pemilik SPBU untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

0: Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Acep. Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
4: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
5: Selamat pagi, teman Pro2.

Di Prada FM, teman-teman Prada 2 masih berangkat di info lokal terbaru ya untuk edisi kali ini teman-teman Prada 2. Kalau ngobrolin masalah air bersih mah dari kemarin kayaknya sekarang udah mulai membaik ya teman-teman. Walaupun sempat rumor, bukan rumor, fakta sih ini, sempat beberapa air tuh asin gitu teman-teman Prada 2. Terus udah membaik, sekarang masalah supply-nya nih teman-teman Prada 2 untuk air bersih sendiri. Karena memasuki hari ke-18, ini kabar dari Kabupaten Baritokuala ya teman-teman. Pemerintah bersama PDAM dan Kodim 1005 Garing Baritokuala ini kembali menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak intrusi air laut. Bantuan kali ini juga menyasar warga desa Anjir Muara, Kota Tengah, Kecamatan Anjir Muara, yang mana Sekretaris Daerah Kabupaten Baritokuala, Slamet Rianto, juga turun langsung nih menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Batola, Camat Anjir Muara, Kepala Desa Anjir Muara, Kota Tengah, jajaran Polsek Anjir Muara, serta masyarakat setempat yang turut hadir dalam penyaluran tersebut. Dan dikabarkan bantuan air bersih ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan sekaligus juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga ya di masa-masa sekarang, in this economy ini teman-teman Prada 2. Penyaluran ini dilakukan juga selama kondisi intrusi air asin masih berdampak ternyata ya terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Baritokuala sendiri. Dan juga penanganan kebutuhan air bersih ini gak cuma dilakukan di satu wilayah, bantuan akan terus diarahkan ke daerah lain yang masih memerlukan pasokan air bersih.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2 masih bareng Edo ya di info lokal untuk edisi kali ini. Ada kabar terbaru nih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan yang harapannya tuh sama sih kayak kita ya, teman-teman Prada 2. Kayaknya semua orang di Banjarmasin dan sekitarnya Kalimantan Selatan tuh berharap ya turunnya hujan dan berharap musim hujan juga ini nggak kembali mengalami kemunduran, karena kabarnya dari estimasi sih 2026-2027 ya. Jadi hujan sangat dibutuhkan sekarang buat membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan dan juga menambah debit air di wilayah Kalimantan Selatan. Dua poin ini yang jadi fokus utama sih teman-teman. Kenapa kita sangat mengharapkan musim hujan tidak undur ya. Kepala Pelaksana BBBD Kalsel Ronika Saputra juga bilang berdasarkan informasi awal dalam press conference prediksi musim hujan 2026-2027, hujan ini diperkirakan mulai masuk Kalsel di dasarian pertama, yakni November 2026 ya. Dan harapannya sih prediksi ini nggak bergeser, karena kondisi Kalsel saat ini masih membutuhkan hujan, terutama untuk membantu memadamkan karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu juga hujan diperlukan untuk meningkatkan kembali debit air di Kalimantan Selatan. Dan kabarnya hujan yang turun selama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebelumnya sudah memberikan dampak positif. Selain membantu meningkatkan debit air, hujan juga mampu memadamkan api di sejumlah titik karhutla. Walaupun demikian, OMC juga sementara dihentikan karena sebaran awan hujan di wilayah Kalsel masih terbatas. Sementara itu juga kabarnya prediksi musim hujan jadi informasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah mitigasi bencana. Termasuk kita juga ya dengan dua poin tadi, tanggung pro 2 untuk membantu pemadaman karhutla dan juga memasok debit air yang lebih lah untuk kecukupan warga, khususnya di Banjarmasin dan sekitarnya ya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

di Berada FM, teman-teman baik, teman-teman Berada, keep tuning karena setelah ini kita bakal seru-seruan ngobrol bareng sama tamu kita di sore hari ini ya, di sore ceria. Ada siapa tuh? Keep tuning aja dulu di Berada FM, teman-teman terbaik kamu.

0: jangan buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
2: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik-baik teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan berharap musim hujan 2026-2027 tidak kembali mengalami kemunduran. Hujan sangat dibutuhkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, serta menambah debit air di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Marabahan. Memasuki hari ke-18, pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama PDAM dan Kodim 1005 Garing Barito Kuala kembali menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak intrusi air laut. Bantuan kali ini menyasar warga desa Anjir Muara, Kota Tengah, Kecamatan Anjir Muara pada Rabu 7 Oktober 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sejumlah SPBU yang masuk kategori merah atau memiliki tingkat kerawanan tinggi akan menjadi sasaran inspeksi mendadak. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
3: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
2: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
3: Pasti dong, keren.
2: Ini selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
3: Pasti dong, karena kain sasirangan.
2: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
3: Loh, apa yang kurang, bro?
2: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
3: Jangan pernah ragu untuk mendukung

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, bareng Edo di sore ceria untuk edisi sore hari ini. Dan aku juga udah gak sendirian, teman-teman ya. Kedatangan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM Banjarmasin ya. Halo, selamat sore teman-teman.
1: Halo, sore.
0: Oke, udah kedengeran ya suaranya ya?
1: Iya.
0: Salam kenal, ini ada El, Al, sama Dul ya. Kita datangin bertiga sore hari ini. Ada El, ada Lana, dan juga Novi untuk sore hari ini. Dari teman-teman FOB ULM dalam penyelenggaraan Harlah ke-68 tahun FOB ULM, teman-teman. Nah, mungkin kita sebagai awal, karena aku udah kenalan juga ya teman Pro 2 bareng Edo di sore hari ini. Satu-satu nih nama sama jabatannya di Harlah ini sendiri. Boleh, silakan. Dari

0: Perkenalkan, nama saya Aisy Rizkon El Marif, biasa dipanggil El. Kalau jabatan saya sendiri di Harlah itu adalah sebagai koordinator dari divisi acara.
1: Oke, ada bendahara, ada lomba, sama ada koor acara ya. Yang harusnya sih ketua pelaksana ya. Amin, amin. Tapi teman-teman ini tergabung dari ini gak sih, himpunan mahasiswa atau bukan?
2: Kalau saya sendiri itu ngikut himpunan mahasiswa sama badan eksekutif mahasiswa.
1: Oke, okay. Kalau yang lain teman-teman?
0: Apakah? Kalau saya dari BEM sendiri.
1: Dari BEM.
3: Okay. Kalau saat ini saya baru mahasiswa baru, okay. Jadi cuma ikut kepanitiaan aja.
1: Oke, okay. Berarti kita simpulin ya, kepanitiaan dari Harlah 68 tahun ini bukan dibawahi oleh kegiatan himpunan mahasiswa ya. Tapi ini adalah bentuk dari kegiatan fakultas, teman-teman ya. Dari FOB ULM. Oke. Okay. Iya. Nah, kita mungkin bisa cerita dikit nih seputar Harlah sendiri, karena ini pasti apakah nama Harlah ini baru di tahun ini kah atau tahun-tahun kemarin juga ada, terus penyelenggaraannya di tahun sebelumnya gimana sebelum nanti kita cerita yang tahun ini ya. Okay. Boleh, siapapun silakan.
2: Mungkin dari saya sendiri ya Bang.
1: Boleh.
2: Sebenarnya untuk Harlah itu sendiri kita mengadakannya karena keperluan dari seremonial untuk ulang tahunnya dari fakultas itu sendiri. Okay. Nah, karena fakultas kita ini ulang tahun, dari badan eksekutif mahasiswa membikinlah event yang namanya Harlah 68 tahun FOB ULM, karena 68 itu berkaitan dengan angka umur dari fakultas itu sendiri.
1: Fakultas sendiri ya.
2: Okay. Nah, sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya, misalkan di tahun kemarin atau di tahun sebelumnya itu sama aja namanya Harlah juga, tapi di Harlah sebelum-sebelumnya kita punya agenda yang lebih luas kayak gitu, tapi itu bercakupannya ke bazar-bazar dan untuk tahun sekarang kita bazar-bazarnya ada event tersendiri lagi.
1: Oke, okay. Berarti lebih ke tenan ya tahun sebelumnya ya.
2: Kalau sekarang kita lebih ke seremonialnya aja lagi di Harlah sekarang.
1: Oke. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang pernah tahun kemarin?
3: Belum masuk ya.
1: Novi mahasiswa baru.
3: Iya, mahasiswa baru.
1: Kalau LL?
0: Mahasiswa lama sih.
1: Mahasiswa lama. Tapi baru ini untuk ikut Harlahnya ya?
0: Ya, baru tahun ini dan tahun kemarin.
1: Oke, okay. Kalau tahun kemarin kamu sebagai apa?
0: Kalau tahun kemarin saya sebagai anggota divisi dana aja sih.
1: Anggota divisi dana?
0: Ya.
1: Itu mirip-mirip bendahara kah atau gimana?
2: Kalau divisi dana kita fokus ke mencari pengajuan kerjasama-kerjasama okay. Yang bisa kami berikan.
1: Funding sponsorship ya, teman-teman. Ya. Oke, okay. Mungkin kita cukupkan dulu untuk kenalannya ya. Siapa tahu teman-teman udah mulai tertarik nih sama biasanya kalau anak-anak kampus ya, seingatku kemarin tuh kalau FEB udah mulai Harlah kayak gini biasanya kan banyak tenan ya, jualan ya, kayak ada buka market gitu di situ. Apakah nanti seperti ini tahun peraduan ini bakal kita bahas lagi ya. Lanjut setelah yang satu ini, udah kenalan juga sama El, Novi dan juga Lana. Siapa tahu tahun peraduan juga anak-anak dari FEB ULM nih teman-teman yang sedang mendengarkan teman-temannya di sore hari ini. So, lanjut setelah ini, keep tuning di Prodi FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Di Prada FM, teman-teman Rika, teman-teman Prada 2 masih bareng dan teman-teman dari FEB ULM. Ada El, Lana, dan juga Novi ya. Berarti bisa dibilang kah teman-teman itu dibawahi sama BEM FEB?
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi Novi itu sebagai volunteer gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, yang dua ini? Anak-anak BEM ya semuanya?
3: Iya, anak-anak BEM.
0: Oke, apakah sesibuk itu guys sebelum kita masuk ke materi ya? Sibuk nggak kegiatan-kegiatan BEM di tahun ini?
1: Kalau dibilang sibuk, karena sudah siap, jadi ya.
0: Banyak tapi ya, teman-teman ya. Salah satunya, bisa dibilang nggak ini salah satu acara terbesar teman-teman? Atau ada lagi yang lebih besar dari ini?
1: Ini salah satunya juga termasuk.
0: Oke, di antara yang lain juga banyak yang besar.
1: Di antara yang lain ini, benar kami ada 3 event besar sih.
0: Tahunan ya?
1: Iya.
0: Apa aja tuh selain ini?
1: Kami ada FEB Exporia. Yang FEB Exporia tuh kami mencakup yang tenan-tenan tadi.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu kami kolaborasikan bersama himpunan-himpunan. Terus kami juga ada Pekan Aksi Mahasiswa.
0: Oke.
1: Okay. Itu kayak kalau kita sebutnya biasanya kayak KKN. Cuman ya untuk kita sendiri itu lebih ke... karena namanya pekan, kami mengadakannya cuma 1 minggu dan itu kami perlu mencari dulu desa-desa yang perlu dikunjungi.
0: Oke, okay. Teman-teman FOB itu ada program kayak job fair gitu nggak sih?
1: Cuk.
0: Sejenis belum ya,
1: belum
0: teman-teman. Oke, okay. Berarti biasanya tuh yang kadang aku lihat tuh dari teman-teman universitas berarti ya mengadakan. Job fair teman-teman. Alright, ngobrolin seputar Semarak Harlah 68 tahun FEB ULM. Tadi juga diisi dengan berbagai macam lomba dan acara-acara ya. Sekali lagi ini dibawahi sama FEB ULM teman-teman. Kita pengen tahu lebih rinci dulu nih. Mungkin dari segi kategori lomba dulu ya. Okay. Ada lomba apa aja sih di FEB ULM untuk Harlahnya tahun ini?
2: Nah, jadi untuk memeriahkan hari lahir 68 tahun FEB ULM, di sini kami mengadakan beberapa lomba. Yang pertama itu ada dance cover. Okay. Nah, jadi dance cover ini merupakan salah satu cabang lomba yang kami adakan untuk menyalurkan minat bakat serta kreativitas di bidang dance atau seni tari modern. Nah, jadi untuk dance cover sendiri itu pembayaran lombanya ada di 140 per tim. Okay. Nah, jadi bukan per individu tapi per tim. Terus untuk pesertanya di sini kami membuka untuk umum, tetapi ada syarat ketentuan untuk umurnya. Jadi usianya yaitu di atas 15 tahun. Di atas 15 tahun. Jadi bagi yang siswa-siswa SMP itu juga bisa ikut di lomba dance cover ini. Nah, terus untuk satu tim itu biasanya dari kami memiliki ketentuan 5-7 orang. Nah, terus juga nantinya ada benefit yaitu sertifikat, terus juga uang pembinaan sekitar 2.250.000. Okay. Terus juga ada medali dan juga pastinya untuk menambah pengalaman lagi. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjutnya kalau kalian tertarik nih, kalau sekarang kan banyak ya kak, di sekolah-sekolah itu eskul-eskul dance. Terus juga sekarang juga banyak komunitas-komunitas dance. Betul. Jadi bagi kalian yang timnya tertarik atau tertarik buat ikut lomba, silahkan kepoin Instagram kami harlah68th_fobulm atau TikTok kami harlah FOB ULM.
0: Oke, ini masih buka pendaftaran ya teman-teman?
2: Iya, masih dibuka. Nah, jadi pendaftarannya itu dari 17 September tadi sampai dengan 12 Oktober nanti atau Senin ini, yang terakhir.
0: Oke, selain itu ada apa lagi?
2: Oke, untuk selanjutnya itu ada lomba poster desain grafis. Nah, jadi poster desain grafis ini lombanya itu tingkat nasional, Kak.
0: Oke.
2: Jadi karena lombanya diadakan secara online, tidak cuman masyarakat-masyarakat yang ada di Banjarmasin aja yang bisa ikut. Jadi untuk masyarakat yang di luar Banjarmasin itu juga bisa ikut. Makanya lomba ini tuh tingkat nasional.
0: Okay.
2: Nah, terus untuk pesertanya ini individu. Terus juga untuk timeline pendaftarannya yang poster ini cuma sampai 10 Oktober atau sampai Sabtu ini aja.
0: Okay.
2: Nah, untuk poster desain grafis sendiri itu fee pembayarannya Rp30.000 aja per orang. Nah, Rp30.000 per orang itu sudah dapat sertifikat tingkat nasional, terus juga nanti dapat uang pembinaan sekitar 1 juta. Terus juga yang pastinya mendapatkan pengalaman ya kak, untuk menyalurkan lagi kreativitas dan juga ide-idenya di desain grafis gitu.
0: Okay. Oke, itu lulusan grafis dan masih dibuka sampai tanggal 10 ya teman-teman ya?
2: Iya, tanggal
0: ya.
2: 10.
0: Oke, lanjut satu
2: nah,
0: lagi ya.
2: Nah, untuk yang terakhir okay. Ini tuh lomba yang melestarikan budaya Indonesia gitu, mm-hmm. Yang pastinya game-game tradisional gitu, yaitu okay. Lomba Balogo.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi Lomba Balogo di sini kami buka untuk umum, Kak. Jadi masyarakat-masyarakat yang pernah main Balogo itu bisa banget ajak-ajak temennya, apalagi kan teman-teman komplek gitu bisa banget ajak-ajak temennya buat lomba Balogo ini. Dan untuk lomba Balogo ini tidak ada batasan umur, jadi semua kalangan itu bisa ikut di lomba Balogo ini. Nah, lomba Balogo ini kami membentuk tim, itu satu timnya 3 orang. Jadi okay. Kalau misalkan mau daftar, silakan kalian bentuk tim dulu yang berisikan 3 orang. Nah, terus untuk fee-nya itu ada 55.000 per tim.
0: Okay.
2: Untuk pendaftarannya sendiri itu sama dengan dance cover sampai dengan tanggal 12 Oktober atau Senin ini.
0: Oke, okay. Berarti itu ada 3 lomba yang iya, diadakan teman-teman ya. Dari dance cover, terus juga ada desain grafis
2: dan juga lomba Balogo.
0: Lomba Balogo tahun pro 2. Itu di timeline dan hari yang sama atau secara submission kah? Kalau Balogo tuh pas udah pasti offline ya?
2: Iya, Balogo offline. Balogo sama Dance Cover itu offline.
0: Oke, itu di tanggal berapa aja kira-kira?
2: Kalau pelaksanaannya itu sama di tanggal 15 Oktober atau okay. Kamis. Hari Kamis nanti.
0: Kalau desain grafis secara submission ya?
2: Iya, secara online.
0: Oke. Ada lagi mungkin dari lomba?
2: Mungkin bagi kalian yang nonton di sini, kalau tertarik kalian punya skill di dance, terus juga punya skill untuk mendesain-desain, terus juga pengen nih seru-seruan sama teman, bisa banget ikut lomba Balogo. Kalian bisa banget untuk mendaftarkan tim kalian, terus juga kalian bisa buka lebih lanjut lagi misalkan nih pengen tahu detail-detail syarat-syaratnya apa aja sih, bisa banget kalian cek Instagram kami tadi harlah68_fbwlm dan juga TikTok kami harlah_fbwlm. Di sana sudah kami sertakan kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi apa sih harlah, terus juga apa aja sih pelaksanaannya supaya lebih yakin nih kira-kira nanti ikut lombanya itu worth it atau tidak gitu. Bisa banget kalian kepoin Instagram kami dan juga TikTok kami.
0: Oke, nanti juga buat teman-teman Pro 2 yang penasaran, cek Instagram story kita udah di tag juga ya di sana ya teman-teman ya. Dan semua kategori lombi semua kategori lomba ini per tim kecuali desain grafis ya, ya yang solo nih tahun kedua.
2: Solo tapi tingkat nasional, Kak.
0: Tingkat nasional. Kalau Balogo tingkat universal ya, Kalimantan.
2: Iya, universal.
0: Pokoknya yang hadir di situ ya, ya dan juga dance cover. Ada ketentuan lain kan dance cover, mungkin lagunya harus bad 80s Kak atau harus Whiplash-nya Aespa gitu.
2: Kalau dance cover itu bebas Kak. Jadi genrenya mau K-pop atau mau dicampur-campur itu juga boleh.
0: Tapi ini modern ya sekali lagi.
2: Iya,
0: ya.
2: Modern.
0: Okay.
2: Modern dance. Gitu.
0: Modern dance. Tapi kita karena namanya dance cover berarti kita coba latihan dari lagu yang sudah populer gitu ya.
2: Mm-hmm, betul.
0: Oke. Okay. Lanjut mungkin ke acara, boleh El diceritain ke teman-teman nih nanti bakal ada acara apa aja di Harlah tahun ini.
3: Oke. Acara yang bakal jalan itu adalah fun walk.
0: Atau mungkin kita enaknya per timeline aja gitu ya.
3: Oh, per timeline aja.
0: Gitu kan ya? Iya, boleh. Boleh dari tanggal berapa gitu.
3: Untuk opening ceremony sendiri dari Harlah itu sudah alhamdulillah sudah jalan okay. Dan sukses dilaksanakan, yaitu di tanggal 28 September tadi.
0: Oke, okay. Lanjut.
3: Oke, okay. Terus lanjut ke fun walk, yaitu di tanggal 16 Oktober ini.
0: Oke, okay. On the way ya?
3: On the way.
0: Ya. Tapi persiapan udah berapa persen nih?
3: Persiapan alhamdulillah sudah 80%.
0: 80%.
3: Tinggal menjalankan aja lagi.
0: Oke, okay. Untuk pemenuhan peserta, apakah sudah terpenuhi atau masih perlu keterlibatan yang lain?
3: Dikarenakan... target peserta itu adalah tendik dari FUBWLM sendiri.
0: Oh, tim internal berarti ya, ya teman-teman.
3: Jadi, okay.
0: Terpenuhi lah.
3: Terpenuhi harusnya. Dengan adanya surat undangan kepada tendik
0: okay.
3: dan dosen FUBWLM sendiri.
0: Oke, okay, berarti keterlibatannya sudah terpenuhi teman-teman untuk acara fun walk ya. Kalau tiba-tiba nih ada orang nimbrung ya, ya itu boleh-boleh aja kali ya. Ikut join ya teman-teman, meramaikan.
3: Ikut meramaikan gaul.
0: Harlah 68. Oke. Okay. Okay. Setelah fun walk di tanggal 16?
3: Di tanggal 17 yaitu acara puncak dari Harlah sendiri, yaitu seminar internasional dan closing ceremony.
0: Oke, okay. Itu hari apa tuh?
3: Hari tanggal 17.
0: Sabtu ya teman-teman ya. Oke, okay. Bertempat di mana nih kalau boleh tahu?
3: Bertempat di lecture teater dari FUBWLM itu sendiri.
0: Oke, okay. Apakah hybrid, offline, online?
3: Untuk Seminarnya hybrid, ada online maupun offline, dengan harga pendaftaran itu 10.000 aja.
0: Oke, boleh dong diceritain nih seminarnya apa aja tuh. Kenapa teman-teman mesti ikut seminar, tentang apa sih yang bakal dibahas nanti di seminar tersebut?
3: Oh, kalau dari seminar itu sendiri kita akan membahas ke uang digital dan peran anak muda sebagai penggerak ekonomi.
0: Oke. Oke, narasumbernya juga internasional ya.
3: Iya, dari narasumber sendiri itu ada dua, ada internasional satu dan nasionalnya satu.
0: Boleh dong di-spill ke teman-teman. Udah dikasih tahu belum? Ya. Udah di sounding belum? Yang narasumbernya?
3: Sudah.
0: Udah. Ya. Boleh mungkin disebutin?
1: Yang internasionalnya? Yang internasionalnya emang sudah, Bang?
3: Oh, yang internasional nanti dikonfirmasi karena
0: on the way ya.
3: Itu kejutan lah.
0: Oke, yang nasional udah?
3: Yang nasional alhamdulillah sudah.
0: Oke, siapa itu?
3: Dari CEO Upbeat Indonesia yaitu Pak Resna Raniadi.
0: Oke. Nah, yang pengen tahu internasionalnya coba kontak Pro 2 ya. Siapa tahu kita bisa spill ya, teman-teman. Tapi ini masih di tahap atau di fase pendaftaran ya, teman-teman ya.
3: Di fase pendaftaran dari tanggal 6 Oktober dan terakhir itu ada di 14 Oktober.
0: Nah, ini buat teman-teman Pro 2 yang pengen ikut gabung, aku yakin kalian harus gabung sih untuk nanti bagaimana tahu jalannya acara ya, apalagi membahas uang digital dan juga peran anak muda ya, teman-teman ya, di edisi kali ini. Dan juga buat teman-teman, tadi di tanggal 17.
3: Iya, di tanggal 17.
0: Apakah itu acara puncaknya puncak atau ada lagi setelah itu?
3: Itu adalah acara puncaknya puncak.
0: Berarti sekalian closing di tanggal 17 juga ya?
3: Iya, teman-teman. Setelah seminar itu ada closingnya.
0: Oke, nah sementara kan udah ada beberapa yang ikut gabung ya. Kalau dari lomba udah dibuka pendaftaran dan udah ada beberapa yang ikut gabung ya tim-timnya ya?
2: Iya, betul-betul.
0: Oke, sementara seminar juga udah ada
3: yang
0: ikut bergabung ya?
3: Tergabung.
0: Ya bisa dibilang udah lebih dari 50% ya kapasitasnya ya, teman-teman.
3: Sudah di 200 orang dari target 300.
0: 1500 tahu bukan. 300 ya.
3: Target offline-nya 3,5, kalau target online-nya 200.
0: Oke, itu dia teman-teman Pro 2. Dan mungkin kalau misalkan udah tahu rinciannya pasti tinggal mikir-mikir nih teman-teman apakah bakal ikut ya untuk lomba, apalagi secara tim buat rame-rame seru-seruan ya di Harla, dan juga seminar yang pastinya bermanfaat juga teman-teman untuk kita di zaman digital sekarang. Nanti bakal balik lagi setelah ini teman-teman Pro 2 ya di Pro 2 FM Qtuning. Masih bareng teman-teman dari BEM FEB WLM.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Kamu masih bersama Pro2.
6: Pro2. Di Pro2 FM, teman-teman baik, kamu tahu Pro2 masih bareng Edo juga di edisi sore ceria kali ini, teman-teman ya, masih bareng teman-teman dari BEM FEB ULM Banjarmasin. Ada El, Lana sama
7: Novia.
6: Nah, kita ngobrolin tadi juga udah rinci banget nih masalah lomba dan juga acara. Mungkin kalau ada yang bisa dipromoin nih sebelum kita tutup ya di sore hari ini, boleh silakan dari sponsorship lomba atau acara dulu silakan.
8: Sebenarnya kalau dari saya sendiri lebih ke ini sih, karena kami masih membuka misalkan ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan untuk menjalankan lebih lancarnya lagi, karena walaupun sudah kami siapkan, kita tidak menutup peluang untuk kerjasama yang lebih luas lagi untuk Harlah ini.
6: Oke. Untuk Harlah di 68 ini atau 69 nanti juga bisa ya.
8: Iya, di 69 bisa, Bang.
6: Katanya kan L mau 5 tahun nih di BEM.
9: Lana sih 5 tahun.
6: Mau bertahun-tahun karena tahun Pro2. Dan juga buat kamu yang mungkin udah mulai tertarik ya sama acara teman-teman dari lomba dan juga acara, mungkin bisa diperkuat lagi nih sama tim lomba atau acara dulu, boleh? Boleh.
10: Oke, dari lomba dulu. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau lomba-lomba yang ada di Harla ini ada 3, yaitu yang pertama ada Discover, Poster Design Grafis, dan juga lomba Balogo. Nah, 3 lomba ini kami membuka untuk masyarakat umum. Jadi tidak ada halangan buat kalian mengikuti lomba ini. Jadi semua masyarakat itu bisa mengikuti lomba yang kami adakan untuk memeriahkan Harla ke-68 tahun FEB ULM ini. Terlebihnya lomba yang kami adakan ini bahkan ada yang sampai tingkat nasional. Jadi betul, sangat menguntungkan buat kalian untuk mencari pengalaman, terus juga mau nambah portofolio, itu bisa banget untuk mengikuti lomba-lomba yang sudah kami adakan. Dan pastinya saya mention kembali lagi, bisa banget kalian kepoin ke sosial media kami, ke Instagram ataupun ke TikTok kami.
6: Oke, yang suka dance cover, desain grafis dan juga
10: Balogo
6: ya, teman-teman.
10: Kalau mau rame-rame sama teman, sekalian reunian ya, Kak.
6: Merayakan Harlah ini ya, teman-teman.
10: Betul,
6: ya. Oke. Terakhir El.
9: Oke, lanjut ke seminar internasional.
6: Seminar ya.
9: Untuk seminar itu sendiri bisa dikepoin juga nih di IG Harlah sendiri, karena itu sangat penting gitu isi materinya itu sendiri, yaitu Web3. Apa sih itu Web3? Jadi Web3 itu adalah generasi terbaru internet yang memanfaatkan teknologi desentralisasi kayak uang digital, blockchain, dan mata uang kripto dan NFT. Dan aku ada kabar nih bahwa dari Bank Indonesia sendiri itu akan meresmikan yaitu mata uang blockchain dan NFT sendiri. Dan itu kita sebagai generasi muda kayaknya perlu belajar lebih lanjut sih tentang NFT, kripto dan blockchain itu sendiri.
6: Aku udah mulai siap nih jadi Gozali everyday ya, teman-teman ya, biar lebih kaya dan miliarder. Tapi ini menjadi hal yang penting juga di dunia digital ya. Entah tadi juga keseruan lomba-lomba yang dijalankan ataupun juga teman-teman yang pengen bekerja sama dengan FEB lebih lanjut ya di tahun ini ataupun juga tahun yang akan datang. Sukses teman-teman acaranya. Semoga dengan 80 hingga 90%-nya bisa terjalankan, ditutup dengan 100% yang membanggakan buat teman-teman juga tahun ini ya. Oke. See you teman-teman, ada Novia, Lana dan juga El. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Itu dia teman-teman untuk sore ceria edisi kali ini. Keep tuning karena setelah ini bakal ada request time di sore ceria untuk menemani sore kamu di Prado FM.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman-teman Bikam, teman-teman Prada Keep Tuning. Setelah ini, sekali lagi seperti janjiku, request dulu ya teman-teman, dan juga mendengarkan lagu-lagu favorit kamu, disiapin dulu sebelum nanti live TikTok kita langsung join untuk interaktifnya. Ada Cantik dulu dari RC Widianto dan Tira Andini.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari utang? Terus mau minjem lagi buat nutup utang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Prado FM, teman-teman bagi kawan-kawan Prado 2, request time untuk edisi sore hari ini ya. Udah ada requestan duluan nih teman-teman dari The Overtunes. Ku ingin kau tahu yang di request dari Sun. Dan juga buat teman-teman Prado yang pengen ikutan gabung, bisa langsung ke WhatsApp aja. Udah ada beberapa, salah satunya dari Bahrum di Jakarta. Katanya pengen dengerin lagu I Found You dari Caleb J. Anyway, Caleb J juga udah lagu baru ya teman-teman ya. Coba tuh dikulik apa judulnya teman-teman Prado 2. Yang penting udah lagu baru juga setelah I Found You. I Found You juga lagu baru. Aku curiga dia bakal album deh ya, sepertinya. Lanjut, requestan berikutnya ada dari Asri, Widi, dan juga Deborah yang request lagu Sabrina Lenor dengan Selesai. So check this out.

di Prada FM teman-teman baik, teman-teman Prada 2 selesai dari Sabrina Leonor. Kita lanjut ya, yang udah request di live TikTok kita di area Prada Banjarmasin. Ada Pragus yang request Meghan Trainor dengan No, dan juga Hina Rose dengan Terpesona dari Bunga Citra Lestari, dan juga Josh Florentino. Check this out.

di Prada FM, teman baik sama teman Prada 2. Lanjut, emang kalau lagunya satu ini udah di play ya teman Prada 2, mendung-mendung pun jadi cerah gitu. Terus sana jadi Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flow. Request yang berikutnya teman Prada 2 ada dari Bais Jena yang request lagu Adiran Khalif dengan Kualat, dan juga The One and Only, The Producer ya teman-teman. Ada Kak Eja yang request lagu It's Lily dengan Janji. Langsung aja kita puterin untuk requestan berikutnya. Check this out.

di Brada FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih bareng ada ya. Kita bacain untuk requestan berikutnya dari aku Purnama yang request Ridwan Fadilah dan Nabila Takia. Tak satu cerita, dan juga ada Gerard yang request Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Check this out.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, tahun Pro 2, lanjut requestan berikutnya. Dan kebetulan juga nih tahun Pro 2 aku tuh lagi improvisasi ya. Kenapa sih Edorama ini improvisasi? Karena aku lagi nyari siapa sih yang request Glenn Samuel. Siapa menyangka ini guys, kok aku gak dapet-dapet ya. Oh ada Cinde. Oke Cinde, udah kita playlist dan siap diputerin abis ini Cinde ya. Terus juga ada Bubble yang request Save Your Tears, karena yang versi Arena Grandongnya belum ada di kita, jadi versi yang sendiri dulu tanggung pada dua. So this is Glenn Samuel dan The Weeknd, siapa menyangka, Save Your Tears. Check this out.

Idol Man dari Koldiak Mang Prodo menutup jumpa kita untuk request time edisi kali ini. Requestan terakhir ada dari Sria Selalu yang request Fajar Nur dengan Jangan Datang Saat Kesepian, dan juga ada Fadli yang request lagu Astaga Bersyanda dari Mingse, dan juga Akbar Calai ya teman Pradua. See you in the next request malam hari ini bareng sama Febri ya teman-teman. Jadi bareng aku udahan dulu. Thank you semuanya udah ikutan gabung di WhatsApp dan juga live TikTok kita untuk Pradua Area Banjarmasin. Keep tuning di 95.4 FM Pradua Area Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pradua. Selamat menikmati lagu terakhir kita Fajar Nur dan juga Mingse. Check this out.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua, Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

di Brada FM, teman baik kamu tahu Brada. Kita tenang karena selain ini bakal ada Febri menemani kamu di Jaga Malam atau STMJ sampai tengah malam aja ya. So, keep tenang terus di 90.fm, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo.
4: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat. Dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

0: FM.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Jaga Malam barengan aku Febri ya. Dari jam 7 ini teman-teman sampai naik alarm pukul 12. Kayak biasa, kita bakal ditemenin dengan komenin. Terus juga ada music live chat. Gak henti-hentinya ya. Kayak ya memang udah itu programnya. Tapi apa yang kita bahas pasti beda-beda. Jam 9 juga ada community talk. Kok ada kayak suara gitu ya? Aku kayak dengernya. Cuman anyway teman-teman, kita di jam 9 community talk, jam 10 ada dari ini ya, dari yang namanya request time. Kayak itu. Bahasa Banjar banget emang. Kita kan dari Banjar ya kan. Dan juga nanti di jam 11 kita bakal santai-santai aja ya di Just Music. Nah, untuk hari ini teman-teman, Kamis besok udah TGIF, thank God it's Friday banget. Gimana? Apakah kalian besok libur WFH atau ke kantor teman-teman? Kalau di RRI Banjarmasin sih WFH ya, walaupun teman-teman penyiar dan operasional pastinya tidak. Itu sih. Boleh ya? Kabar-kabar aja ke kita di sini di 0811-5111-420. Siapa tahu mau ikut gabung di komenin malam hari ini. Bakal bahas apa? Ditunggu pokoknya.

Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Teman-teman Pro2, ini buat kalian-kalian yang lahir 1993 sampai 1998. Halo Edorama. Ternyata bukan disebut milenial ataupun Gen Z. Nah, tapi mungkin ada sebutan barunya. Bukan sebutan baru ya, tapi kayak disebutnya sebagai zilenial. Wow, apakah betul? Karena teman-teman, mereka tuh gak sepenuhnya milenial dan gak sepenuhnya Gen Z. Kayak zilenial ini jadi kayak digambarin sebagai micro generation yang duduk di antara keduanya. Mereka nyambung di milenial, terus juga sebagai Gen Z awal ya. Kalau orang-orang bilang itu kayak menemukan juga lah hal-hal baru di generasi Z itu sendiri. Nah, ini jadi kayak mereka tuh duduk di antara keduanya, tumbuh di masa

kali guys kayak Gen Z awal, mereka bilangnya gitu. Apakah terima disebut sebagai zilenial? Boleh banget ya, kita bahas itu malam ini di 0811-5111-420 dan juga via yang namanya RRI Digital. Di kok RRI Digital? Di RRI Digital juga boleh kalau mau komen-komen di RRI _Pro2 Banjarmasin, Instagram dan TikTok kita juga boleh banget. Langsung aja dah komen-komen.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus

0: kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Sebelum kalian marah-marah dibilang zilenial, ini ada sedikit penjelasan nih. Jadi ini sebenarnya bukan resmi ya. Tetap kok kayak milenial tuh dari sampai 1996 ya berarti ya. 1997 itu Gen Z, udah Gen Z sampai ini 2000 berapa? 2007, 2009. Pokoknya sekitaran itu. Nah, jadi zilenial itu bukan generasi resmi yang menggantikan milenial ataupun Gen Z. Nah, dalam klasifikasi sebagian besar peneliti itu sepakat teman-teman masih 1993 itu masih milenial sampai 1996. Sedangkan 1997, 1998 itu sebenarnya udah Gen Z. Makanya udah dibilang kayak Gen Z awal mah oke aja, starter awal lah pokoknya. Nah, zilenial ini jadi kayak istilah formal ya, karena mereka itu berdiri, bukan berdiri, tapi kayak di tengah-tengah banget kan. Nah, jadi ini membantu ya, terima kasih ya. Oh, ini fakta. Sudah membantu meluruskan sebelum aku di amuk masa, teman-teman. Jadi zilenial itu semacam ya anggaplah pencampuran keduanya, karena kayaknya orang-orang yang lahir di 97 dan 98 juga masih mengalami apa yang disenangi sama milenial dan juga menerima banyak perubahan baru, terutama perubahan digital di Gen Z sekarang. Seperti itu teman-teman. Ini kalau kata West FTW katanya akal-akalan para milenial aja nih, pengen merasa masih muda dengan menciptakan sebutan aneh. Jadi ini nih sebenarnya nggak penting-penting banget, cuman kadang-kadang orang ada yang ketrigger loh. Kalau kalian gimana teman-teman, boleh banget ya gabung di komenin, kita bahas terkait kalau apa lahir tahun 1993 sampai 1998 itu ternyata bukan Gen Z ataupun milenial tapi zilenial. Wah,

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dikomenin. Dan kita masih ngobrolin tentang zilenial ya. Banyak banget yang nanya kayak, apalagi nih? Ini tadi kan udah aku jelasin ya sebenarnya. Ini unofficial sih sebenarnya, karena dari peneliti-peneliti sosial ini masih sepakat kalau di yang lahir 1993-1996 itu masih gabungnya sebenarnya milenial, dan dari 1997 ke 1998 itu masih masuk Gen Z sebenarnya. Cuman mungkin ya kenapa ada tambahan ini zilenial ini, karena mereka kayaknya orang-orang yang lahir apalagi di 97 ya, 97, 96, 97, 98 itu kan mengalami keduanya ya, mengalami kayak dari berteman dengan Gen Z, terus juga berteman dengan milenial. Dari Evi Yustirani katanya, pantas nanggung join circle milenial jadi paling muda, join circle Gen Z jadi paling tua. Nah ini mungkin ya, karena kayak kerasa jadinya. Kayak misalnya temenan sama Gen Z, Gen Z, Gen Z berapa? 2000 ke bawah kan ya, 2001, 2002, segala macam yang memang paling banyaknya atau yang paling berkembang sekarang 2000 ke bawah. Yang 97 tuh kayak, mau gabung, atau 98 deh, 98. Mau gabung itu kan yang jadi lebih tua ya, kayak gitu. Terus mau ke circle-circle yang di atas juga berasa paling muda, teman-teman. Ini bener sih. Dan ya pas banget lah, kok mungkin kayak ungkapan walaupun unofficial ini kayaknya gak jadi masalah deh kalau dibilangnya namanya zilenial.

0: Gimana caranya coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan. Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyerpasi teman terbaik kamu. Udah ya, kita bahas-bahas zilenialnya. Karena abis ini kita akan ke Music Live Chat nanti di jam 8 teman-teman, barengan Prodo Jakarta tentunya kayak biasa. Tapi sebelum itu kita bakal ke Info Pro 2 dulu pastinya. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga malam hari ini sampai nanti kelar pukul 12. Dan tentunya di 95,2 FM. Yang mau dengerin Pro 2 dimanapun kalian berada, bisa banget yang namanya lewat rri.co.id via streaming maupun via RRI Digital yang ada di aplikasi Android maupun lewat webnya teman-teman. Gampang banget, tinggal gabung di sana dan juga dengerin kita pakai kuota kamu semua. Sebuah rahasia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri malam hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mencatat sekitar 146 hektar lahan terbakar hingga 7 Oktober 2026. Kepala BPBD Kalsel Roni Eko Saputra mengatakan data ini merupakan hasil pemantauan terbaru di sejumlah wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hasil patroli udara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Dinkes Kota Banjarmasin, Yanuar Diansa, mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan dan puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026, dan dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pengerukan dan normalisasi sungai di Kota Banjarmasin akan terus dilanjutkan hingga 2027 sebagai bagian dari upaya penanganan banjir jangka pendek. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin berencana menambah sejumlah alat berat yang akan digunakan dalam pengerukan sungai. Kepala PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, mengatakan penggunaan alat berat milik sendiri dinilai lebih efektif karena pekerjaan normalisasi sungai dapat dilakukan secara lebih leluasa dan berkelanjutan. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, setelah tadi info Pro 2, saatnya kita bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk ngikutin yang namanya Music Live Chat malam hari ini edisi 8 Oktober 2026. Check this out.
1: Yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Dit.
2: Ya? Betul, karena kita ngobrol sendiri.
0: Monolog.
1: Edit akan baca puisi abis ini.
2: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan?
2: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
2: beda.
1: Dong.
2: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
2: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
2: Ya bener sih.
1: Iya kan?
2: Bener. Anyway.
1: Yes.
2: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
1: Betul. Barengan
2: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
2: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
3: Halo mas.
1: Aduh, kayak Hudson ya bolak-balik gitu ya.
2: Hudson begini.
3: Iya.
2: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
2: kreatif?
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
2: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
2: bukan
1: salah,
2: bukan beda.
1: Siapa tuh?
2: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
2: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman Pro 2. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
2: Yoi, jadi buat kamu semua teman Pro 2 yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp.
2: Yes, betul. Itu dia. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin jalan sama edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh iya, Alisa Dira.
2: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
2: Tumin ya, teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya, jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah ya.
2: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang
1: betul,
2: kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Karena bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Agoy. Okay. Kamu bisa agoy.
2: Agoy.
0: Oh yoga.
2: Asoy.
1: Bisa yoga, kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Walaupun kantongnya jadi gak waras.
1: Ya. Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates
2: mungkin? Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya. Yeah.
0: Wow. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya, okay. memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya padahal.
2: Oh,
1: iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Adalah lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Aduh.
0: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Bener. Psikologi cuy.
1: Psikologi. Okay.
2: Masih inget ya?
0: Masih inget dong.
1: Ya. Inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa?
0: Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih,
2: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Iya. ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya.
2: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oke. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian, real, ya. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Penipuan ya.
2: Jangan ya.
0: Bener.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
2: Buat first date-nya biasanya.
0: Strateginya. Wow, oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Kayak,
2: aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, terus dia, tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya.

0: kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Oh iya. Oh, jadi bertiga iya. Atau berempat atau ramean
0: biar
1: gitu.
0: Biar kayak dia enggak biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak okay. Gue enggak sepengen itu sama okay. Lo gitu.
2: Yeah, yeah. Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi
2: jujur. Alus bro.
1: Alus iya. Pisan.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
2: Boleh, boleh, boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin lagi soal strategi memilikimu apakah yeah, strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah, salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan yes. Juga boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC.
3: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
2: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
4: Iya.
2: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
3: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
2: Kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
4: Iya.
2: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
4: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
2: Enggak
4: suka artinya enggak suka, bingung artinya enggak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
2: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
4: Iya. Ya kalau dia kayak lama-lama gue nyaman.
2: Asik.
4: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
2: Aduh.
3: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
4: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
2: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
4: Iya, kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
2: Zar.
3: Seorang Alicia Dira langsung ya.
4: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
2: Okay. Kenapa tuh?
4: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
2: Iya, oke.
4: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue nggak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku Indosemar gitu. Terus habis itu ada vokal direkturnya juga.
2: Benar-benar.
4: Sangat menjaga barrier banget.
2: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
4: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
3: Benar-benar. Artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
2: Benar-benar
3: sedang berbunga-bunga kayaknya.
4: Dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
2: Jadi
4: fotonya nggak sia-sia nih. Spotify.
3: Dipakai di Spotify ya. Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
2: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, Ya kayak bikin strategi gitu.
4: Betul,
2: kan,
4: penyelidikan gitu kan. Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
3: Wedeh. Ipan keren banget, Ipan.
4: Ipan dan teman-temannya ada
2: yang Bener.
3: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
4: No AI ya.
3: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
4: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
3: yang semangat banget enggak ya?
4: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
3: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
4: Enggak sih.
3: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
4: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
3: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
4: Betul.
3: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
2: Benar.
4: Kayak gitu sih kakak.
2: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
4: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
3: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
4: Gak ada nih, lu siaran radio.
3: Gak cukup. Pasti gak cukup.
4: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya nggak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih, kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
3: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
4: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
2: yang kayak apa?
4: Mau diketawain ya? Iya.
2: Enggak. Mau diketawain.
3: Parah lu, Dit.
2: Mau diketawain.
3: Fans Alisa serang edit.
2: Dari gitu.
4: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
2: Iya, benar.
4: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
2: Benar.
4: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol, maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol, tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
3: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
4: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
3: Kayak
4: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
3: Jadi nih cerita nih.
4: Gokil.
3: Gue jadi penasaran deh.
2: Yes.
3: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Ini single terbaru dari Alisa ya.
3: Betul.
2: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
3: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLZ.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Woo. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
3: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donate, bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri ya.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas, aku pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
1: Bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu.
1: Iya.
2: Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur. Iya.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada apa ya, kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya hangat tuh menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Benar.
2: Benar.
1: Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong gitu.
3: Enggak. Kureng
1: deh.
3: Untuk aku ya, untuk aku. Betul. Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang dong.
3: Karena gitu, masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya sih.
2: Benar.
1: Eh tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita, strategi untuk mendekati.
3: Oh iya!
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh ganti ya, satu, dua, tiga gitu.
1: Oh iya, boleh. Abis itu Ipan ya? Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Hah, itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
2: Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih, maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama, itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak, sesuai skill aja sih.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Oke, kalau gue ya, sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi yang memulai kedua obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
1: Iya.
2: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh Dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut aja.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat dong.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi tambahin satu lagi dong.
1: Boleh.
3: Tambahin satu lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh, iya iya.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Misalnya kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah dong.
3: Serius enggak sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke, oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi ya udah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
1: Iya iya.
2: Bener bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih. Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu enggak kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Harus dong.
3: Harus. Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Itu galat
2: banget. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya, itu, apa itu. Kalau lu apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue
1: strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night terus kayak good night. Eh kamu deh.
2: Ya kayak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok
2: aja. Benar.
1: Sorry. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
3: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: itu layan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu kayak.
2: Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kayak gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
2: harus pilih-pilih kan.
3: Iya, oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lah ini.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok ajaib. tuh ajaib banget ya. Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Bener. Ini tadi ngomongin soal apa percecetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak. Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian enggak apa-apa, tapi kalau emang lagi pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain, sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Too much ya.
2: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas.
3: Karena
2: bongkar rahasia. Ya,
1: katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh ya Kak Seth Stickman, hai Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi
2: nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Bener.
1: Ini nih Ilham, kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, keren.
3: Keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Oh,
1: asik sih,
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa
1: sih.
2: Bisa,
1: Perunggu
2: bisa
1: tuh.
2: Seru.
1: Alright. Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Makasih Ujang. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya? Enggak gua baca gua.
1: Sasnil Naura. Sasnil Naura. Katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Oh, Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya. Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada
1: siapa,
2: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu. Okay. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak. Alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah. Dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku nggak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul, ya? Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Itu
3: 3 tahun.
1: Waduh, seru tahun banget ya. Ini seru banget.
3: Seru banget, seru banget. Kira-kira
1: berisi berapa lagu ini?
3: 6 kok.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh ini
3: Dira. Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi bener-bener buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget. Joget Brazil.
1: Gitu. Buat joget Brazil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan.
2: Tahun depan ya.
1: Oh.
2: Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, ya, benar banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat terus.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya MV juga sih.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
3: Yeah.
2: Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ya, ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Enggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan
2: itu
1: dong.
2: Tanda tangan kontrak benar ya.
1: Oh iya, bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Community Talk.

Era di Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, yakni dari Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat malam hari ini, teman Pro 2. Saatnya kita balik lagi tentunya di 95,5 FM atau ke Pro 2 Banjarmasin ya. Untuk malam hari ini jam 9, kayak biasa juga ada yang namanya Ways Community Talk. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait komunitas, jadi jangan kemana-mana mah ya. Karena tentunya kita bakal ngasih tahu info-info terkait komunitas atau mungkin tips-tips di komunitas itu sendiri. Tapi buat kalian yang mungkin mau sambil dengerin yang lain juga, mah itu gampang aja ya. Kita bisa banget kalau kalian mungkin ini lagi lagu mau cek-cek yang Pro 2 yang lain, itu boleh banget ya teman-teman, sambil nungguin juga mungkin kita bahas apa hari ini ke Pro 2 lainnya, Pro 2 lainnya di area digital maupun streaming di rri.co.id. Tapi yang jelas kita abis ini akan ngasih tahu itu dengan lagu-lagu yang tentunya asik-asik banget buat teman-teman semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: Yeni gimana?
1: Ya, kemarin dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh, iya ya. Aduh, maaf. Aku kelepasan. Seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi. Community Talk.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita di malam hari ini ya, mungkin aku kasih tips-tips aja untuk buat kalian-kalian yang mungkin baru-baru aja nih. Siapa tahu ada yang baru-baru aja masuk komunitas, terus ada yang, atau kalian baru ketemu pertama ya, kayak komunitasnya awalnya online, terus tiba-tiba malah jadi, kok malah jadi offline? Terus tiba-tiba kayak ketemuan lah secara offline gitu, secara langsung, in real life teman-teman. Mungkin kadang-kadang kita agak ada ketakutannya. Aku sendiri ngerasa ketika adalah perasaan-perasaan takut dikira sok asik tuh. Ini mungkin ya menarik nih kalau kita bahas terkait mingle ya, kalau bahasnya sekarang. Kayak kalian itu bisa tetap berkenalan dengan orang, tetap asik, tapi bukan sok asik. Nah kayak gitu teman-teman. Kayak karena ini gak cuma terkait komunitas, kayak di mana-mana aja. Kayak kalian ketemu rekan kerja baru atau emang ke lingkungan yang baru, itu jadi sebuah tantangan tersendiri ya, apalagi buat orang-orang yang introvert. Nah itu tuh kayak aduh gimana ya cara mulai berkenalannya. Nah ini teman-teman, yang pertama kita bisa teman-teman ternyata tersenyum dan menyapa sewajarnya. Kayak halo, kayak aku Febri misalnya. Udah gitu aja dulu, gak ada kayak basa-basi yang lain. Cukup berkenalan, cukup menatap, cukup ngelihat dulu, duduk di tempatnya masing-masing, atau emang kayak ya udah duduk di sekitar situ aja. Ya kalau emang ada yang menarik perhatian kamu dari either itu apa ya, kayak bajunya, atau emang udah lama kah gabung, mungkin kamu orang anggota-anggota baru, bisa aja pakai sapaan-sapaan ringan kayak pagi, kayak tohai aja. Nah sikap ini ternyata bisa menciptakan kesan yang positif dan memang membuka peluang untuk bisa berinteraksi lebih alami either itu hari itu juga atau di kemudian hari. Masih banyak lagi sih cara-caranya, tapi setelah yang satu ini.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Teman produk

Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana. Community Talk.

Okay, masih ngobrol-ngobrol terkait tips and trick. Enggak pakai trik sih, tips-tips aja sih teman-teman. Ini terkait kita gimana caranya mingle, tapi apa ya kalau mingle itu bilang ya, kayak ya kita mau kenalan biar asik tapi enggak dianggap sok asik teman-teman. Pertama, senyum sewajarnya, menyapa sewajarnya, terus ya gabung-gabung aja ya di momen-momen santainya. Kayak misalnya kalian yang biasanya komunitasnya itu udah ketemu seminggu sekali, kayak banyak ya sekarang komunitas buku, komunitas apa lagi, komunitas English yang ketemuannya memang seminggu sekali, have fun di sana, walaupun itu juga terbilang in real life udah ketemu, tapi kan ada tujuannya. Nah, tiba-tiba misalnya nih diajakin buat outbound yang ketemunya lumayan tuh 2-3-4 hari, waduh lama juga 4 hari. Ya 1 hari deh, 1 hari 1 malam. Artinya kan kalian harus menghabiskan waktu full bersama teman-teman komunitas. Ya gabung aja ke orang-orang yang emang lagi santai, lagi ngobrol apa, dan nimbrung aja dulu. Gak perlu langsung masuk obrolan. Kayak paling pasti kayak kalian akan ditanya-tanya aja. Jadi di sana tuh kalian caranya baca-baca juga situasinya seperti apa, obrolannya seperti apa. Ya kalau emang ada yang menarik dan kalian tahu suatu info, bisa aja ditaruh di situ, tapi nggak terlalu berlebihan gitu. Tawarkan juga bantuan-bantuan kecil yang tulus ini. Wah ini sih kayak jadi ini ya, kok batu loncatan sih. Ini lebih ke apa ya, biasanya lebih diapresiasi itu. Kalian akan lebih diterima untuk bantuin angkat barang tanpa disuruh. Kayak kalian ngelihat, jadi terlihat lebih natural untuk bisa disapa dan orang nginget kalian. Oh dia anaknya mah baik, kayak gitu.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Community Talk.

Masih di 95,6 FM teman terbaik kamu Tom Pro 2. Kita lanjut ya ngomongin biar mingle-nya tetap asik tapi tidak terkesan sok asik. Nah, kita pas lagi kalian ngomong atau kalian lagi bercengkrama, baik itu lagi banyak orang atau emang kalian cuma bertiga, berdua aja mungkin, cari aja kesamaan yang alami. Kayak misalnya lagi ngobrol-ngobrol terus kamu notice sesuatu, either itu misalnya cewek ya, cewek ke cewek kan kadang-kadang ada yang bawa PC card. Nah itu jadi kayak, kamu juga suka ini ya. Itu tuh kalimat-kalimat pembawa pertemanan ya teman-teman ya. Karena emang kesamaan minat atau hobi itu bisa jadi jembatan banget yang efektif lah ibaratnya untuk memulai percakapan. Apalagi kalian satu komunitas, misalnya komunitas sepeda nih. Walaupun gak ngobrolin sepeda, siapa tahu kalian misalnya sama-sama suka kopi, kayak expert lah mungkin kopi gitu kan. Kayak, kamu juga suka Americano? Wah, iya aku juga suka. Mungkin bisa dari situ teman-teman. Terus juga kalian harus banget tuh mungkin menjadi pendengar yang baik. Ini bukan mungkin lagi, ini mah harus ya. Ketika lawan bicara atau teman komunitas kalian lagi ngobrol, lagi ngomongin sesuatu yang emang mereka suka, either itu dari passion yang sama ya, hobinya sama, komunitas yang sama, atau emang passion yang lain, dengerin teman-teman. Kayak karena itu lagi dia yang ngomong. Nah, ketika dia udah selesai cerita, bisa aja kalian kayak, "Oh iya, aku juga kok bisa suka nih burung perkutut." misal banget tuh. Jadinya ada semacam yang saling bertukar informasi dan cerita dan saling respect antara lawan bicara. Itu tuh penting banget.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol. Dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Community Talk.

Gak nyangka lagunya galau. That's one of my bad, teman-teman Pro 2, Joji, yang udah ngebawa kita ke yang terakhir, teman-teman, untuk mingle dengan asik tanpa sok asik adalah hindari oversharing tentang diri sendiri. Gak apa-apa kalau temennya oversharing, kita kalau bisa jangan, kayak apalagi kalau berlebihan ya. Kayak kalau mungkin mau ngasih tahu juga kayak iya aku juga gini nih, itu tuh enggak apa-apa. Cuman porsinya dilihat lagi, teman Pro 2. Jangan sampai kalian malah keasikan oversharing tentang diri sendiri. Orang juga kayak akhirnya enggak penting banget deh ya aku mengetahui hidup kamu begitu. Nah, kecuali emang ada info yang kayak perlu banget ya, bukan oversharing tentang diri sendiri, mungkin info yang lainnya. Nah, itu yang enggak apa-apa, apalagi misalnya dia dari teman bicara atau teman komunitas kalian juga emang nanya kayak terus-terus gimana, emang harus pakai apa dan lain sebagainya, misalnya yang terkait info tadi. Ya kalau dia juga nanyain itu ya enggak apa-apa. Cuman kalau bisa jangan terlalu berlebihan oversharing diri sendiri. Itu dia, teman-teman. Semoga dari tips ini besok bisa dipraktekin ya. Siapa tahu besok ketemuan sama either itu orang baru, komunitas baru, atau kayak kalian lagi ada apa ya, anggota komunitas yang baru nih dan kalian mau mengakrabkan diri biar dibilang enggak sok asik, mungkin tips-tips tadi bisa membantu. Anyway, habis ini jangan kemana-mana, kita bakal lanjutin keseruan kita di request time jam 10. Kita bakal live juga di RNS Core Pro Domain Machine ya. Yang mana? Woy, belum. Jangan request sekarang. Jam 10 aja nanti, teman-teman. Aku juga bakal live nanti langsung jam 10. Semoga bisa udah langsung live ya sebelum jam 10. Jadi teman-teman bisa juga langsung, siapa tahu ada yang mau request. Nah, yang di WhatsApp juga jam 10 aja, teman-teman ya, kalau mau request. So, jangan kemana-mana. Masih barengan Febri juga. Kita ketemuan di live TikTok nanti.

0: Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2, Banjarmasin.

Morning Boy teman-teman, darinya Sin yang udah ngebuka kita di request time malam hari ini. Yuk, yang pengen request langsung mah ketemuan lah ya di live TikTok kita di @prodo Banjarmasin. Dan buat teman-teman yang pengen request via WhatsApp juga kita tunggu di 0811-5111-420 teman-teman. Kita ketemuan sama requestannya Shalon, requestannya Shalon Seven, requestannya Barum teman-teman. Shalon Seven ya, jalan terus. Dan juga ada Nang Boy tadi yang request Charlie Puth. Waduh, sukaan Edo nih. Done for me teman-teman. Oke deh, langsung kita puterin dua-duanya sambil nungguin teman-teman yang lain malam hari ini.

Ya teman-teman, kita lanjut. Dan sebelum kita lanjut ke requestan berikutnya, kita mau ngabarin dulu. Udah full. Udah full banget teman-teman. Jam berapa tadi? 22:09. Udah full banget. Jadi buat kalian yang pengen gabung, mungkin sambil-sambil dengerin aja kali ya, karena lagunya jujur asik-asik. Habis ini ada Amin Paling Serius teman-teman, Sal Priadi ya, yang di request darinya Alisa, dan juga Ariana Grande, Twilight Zone. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Check this out.

Okay, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Adina. Oh ya, pas banget nih, masih stay dia. Ada Adina teman-teman. Ya request Viera ya dengan Seandainya, dan juga ada Noeh. Waduh, semangat ya buat Noeh ya. Request Audela Tertawan Hati katanya. Okay, langsung kita puterin deh dua-duanya. Ketemuan dua lagu sedih, tapi yang satunya instrumen yang enggak sedih.

Yo, kita lanjut ke requestan berikutnya. Arumi, teman-teman, yang request Nabila Takia ya, Tak Semudah Membimba, lagu barunya Nabila dan Maha Benar. Ini request dari Nyasria. Wih, bentar. Ya udah langsung aja deh kita puterin ya dua-duanya.

Yo, lanjut ada requestnya Adifa, teman-teman. Rio Laskar ya dengan Sumpah Mati dan juga teman-teman Berbinar yang dari tadi udah ngechat semua di WhatsApp. Ada Main, ada N, ada Zara, ada Shafana, terus ada si Caca dan juga Elizabeth Kiantoro, teman-teman yang request dengannya. Haha ya, Sabrina Leonor. Jadi langsung aja kita puterin dua-duanya, cek di sound.

Oke, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Yechan ya, atau L nih teman-teman yang request Noah dengan Separuh Aku. Waduh, asik nih lagu. Udah lama banget gak dengerin juga. Dan tadi ada Julak Anum ya yang request Hindia dengan Everything You Are. Jadi langsung aja kita puterin dua-duanya sebelum ke tiga lagu terakhir nanti.

Oke, okay, teman-teman Pro 2, kita ketiga lagu terakhir ya, di mana ada Mas Padli, yang request 420 teman, Fana Merah Jambu, dan juga tadi ada Kimpul ya atau Mai, karena jaringannya agak-agak elek, jelek ya. Katanya mau di area digital aja. Nah, pokoknya teman-teman kalau kalian lagi gabut terus juga mau dengerin Pro 2 atau Pro lainnya di RRI, gampang, ke RRI digital aja teman-teman ya. Ada Roni Parolian teman-teman, Aku Cemburu, dan lagunya Bayu teman-teman, For Revenge dengan Sadra. Oke, tapi itu agak lewat dikit ya buat For Revenge-nya. Jadi buat teman-teman tentunya ditungguin aja nih untuk lagunya, apalagi buat Bayu, For Revenge-nya di jam 11 nanti. Dan jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, karena kita masih nemenin kalian sampai nanti kelar pukul 12 malam. Check this out, Fana Merah Jambu, dan thank you banget buat teman-teman yang udah request.

0: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tujuan dari mitigasi bencana adalah, yang pertama, meminimalisir resiko bencana. Yang kedua, sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan seluruh lapisan masyarakat. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, baik daerah maupun pusat, terkait edukasi pentingnya mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi resiko bencana.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Pro 2 FM Jazz Music.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cat. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2FM, Jazz Music.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini untuk Kamis 8 Oktober 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Produa, di mana saja kau berada. Inilah program Madua RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu, kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya

0: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
2: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Acep. Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi public. Waspada carding, lindungi data pribadi.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman-teman pegang tangan Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong komitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima dan tanggap bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Kesehatan BPKAD serta 5 UPT Dinkes untuk memastikan kesiapan anggaran sektor kesehatan daerah pada Rabu 7 Oktober 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya atau Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mencatat sekitar 146 hektar lahan terbakar hingga 7 Oktober 2026. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan data ini merupakan hasil pemantauan terbaru di sejumlah wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hasil patroli udara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A, meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Yanuar Diansyah mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan dan puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prada FM, teman-teman baik kamu, teman-teman Prada, selamat pagi dan semangat pagi. Bareng ada di Spada, selamat pagi teman-teman Prada untuk edisi pagi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Menemani Jumat berkah kamu teman-teman Prada dengan update beberapa informasi terbaru lainnya bareng Edo sampai jam 10 pagi nanti ya. Khususnya untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health, love, dan juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu.

0: musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup.
1: Bola emon.
4: Lihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
5: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
4: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
5: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
4: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
5: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata.
6: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Iprada FM, teman-teman yang tahu Pro 2 masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini ya, teman-teman Pro 2. Dan kita di Healthy Life ya, ngobrolin seputar kesehatan juga teman-teman Pro 2. Salah satunya yang relate banget sama pagi-pagi nih, dengan pertanyaan sering terbangun sebelum alarm berbunyi, kira-kira wajar atau enggak sih teman-teman Pro 2? Karena kalau sering memasang alarm di jam tertentu, tapi kamu ternyata seringnya tuh bangun bahkan sebelum alarm bunyi, jadi kayak kompetisi gitu ya. Kalau iya, kamu nggak sendirian teman Pro 2, karena banyak orang yang mengalami hal ini ya. Pertanyaannya, kenapa kita sering terbangun bahkan sebelum alarm berbunyi? Nah, kebiasaan terbangun sebelum alarm berbunyi ini sebenarnya bukan sebuah masalah. Hal ini juga bahkan bisa jadi pertanda bahwa kamu punya rutinitas dan jadwal tidur yang baik gitu ya. Ahli neurologi sekaligus penasihat sleep.com, Chris Winter juga bilang, ini mungkin terkait dengan gagasan kalau kamu terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi, kamu mungkin punya jadwal tidur yang konsisten. Nah, kalau kamu terbangun lebih dulu dari bunyi alarm dengan kondisi segar dan bugar, maka kemungkinan besar kamu punya pola tidur yang selaras dengan ritme sirkadian, yang mana ritme ini juga mengatur fungsi penting tubuh ya, seperti suhu tubuh, tekanan darah, kewaspadaan, mental, kadar hormon, dan juga waktu tidur.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: di-scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

di Prado FM, teman-teman pegang tangan Prado ya. Masih barengan udah di Spa dan untuk edisi pagi hari ini ya. Kalau ngobrolin untuk sering terbangun sebelum alarm berbunyi, wajar atau enggak teman-teman Prado, sebenarnya tadi dibilang wajar-wajar aja gitu teman-teman Prado. Karena memang bisa terjadi menjadi pertanda bahwa kita tuh punya rutinitas dan jadwal tidur yang baik gitu ya. Tapi ada faktor lainnya adalah usia. Kebutuhan tidur sendiri akan terus berubah ya seiring bertambahnya usia. Dokter spesialis tidur Jade Wu bilang ritme sirkadian ini cenderung bergeser lebih awal seiring pertambahan usia. Orang dewasa menjelang lanjut usia misalnya cenderung membutuhkan waktu tidur yang lebih sedikit daripada saat usia muda. Yang jelas, laman sleep memastikan juga bahwa terbangun sebelum alarm berbunyi menandakan waktu tidur yang sebenarnya sudah dirasa cukup gitu ya. Di sana ritme sirkadian alami memicu kewaspadaan. Dan ahli bilang kombinasi perubahan ini dapat berarti bangun lebih awal daripada saat kita masih muda dan tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah ya teman-teman.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Prado FM, teman-teman pegang tangan Prado 2. Lanjut ya, masih ngobrolnya seputar sering terbangun sebelum alarm terbunyi, kayak lomba-lombaan sama alarm sendiri gitu teman-teman Prado 2 ya. Katanya sih wajar dan juga mungkin pengaruh usia juga yang semakin memendekkan waktu tidur gitu. Nah, kapan bangun sebelum alarm berbunyi dianggap berbahaya kira-kira ya? Lalu muncul pertanyaan yang satu ini. Walaupun demikian, ada beberapa kondisi yang bikin kebiasaan terbangun sebelum alarm berbunyi itu jadi bahaya. Dan hal ini terjadi pada masalah insomnia ya, yang dalam beberapa kasus ditandai dengan terbangun atau terjaga pada dini hari. Ahli bilang terbangun pada dini hari adalah salah satu bentuk insomnia, di mana seseorang sering bangun jauh lebih awal dari yang mereka inginkan, dan kemudian gak bisa tidur lagi gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jarak antara waktu terbangun dengan waktu alarm dipasang. Kalau terlalu jauh, maka bisa jadi itu pertanda insomnia. Ahli juga mengingatkan nih, kalau terbangun jauh lebih cepat dari alarm berbunyi secara konsisten dan memicu masalah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, maka ini juga dianggap sebagai masalah klinis ya, teman-teman Prado 2. Jadi nggak perlu khawatir kalau kamu biasa terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi ya. Insomnia bangun pagi agak lebih sulit diobati, kata ahli, daripada insomnia sulit tidur atau mempertahankan durasi tidur. Tapi kalau misalkan jarak waktu antara terbangun dan alarm terlalu jauh, maka kamu perlu mencurigai insomnia tadi ya, teman-teman Prado 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
3: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
2: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
3: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
2: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
3: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
2: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

di Brada FM, beberapa kamu tahu Brada Akhir Tuning. Karena setelah ini kita bakal ada beberapa info lokal terbaru, masih menemani kamu juga di Sepada. Selamat pagi teman Brada untuk edisi pagi hari ini. Dan selamat pagi, semangat pagi juga buat teman Brada yang mungkin baru gabung ya di Jumat berkahannya teman-teman. Semoga bisa menghibur juga untuk pagi hari ini. Masih bareng Edo sampai jam 10 pagi nanti, masih nemenin kamu juga. Selamat beraktivitas juga buat teman Brada. Dan jangan lupa di masa yang masih dengan kabut asap ini, memakai selalu ya, memakai masker untuk kamu yang keluar ruangan, agar bisa menjaga diri dan juga orang-orang tercinta teman Brada ya. So keep tuning terus di 95.5 FM Brada RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Boros amat nih nyemprotnya.
4: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5.550?
3: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Prada FM, teman-teman pegang tangan Pro 2 masih bareng dari Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan kita update dulu untuk beberapa info terbaru dari lokal, teman-teman Pro 2. Salah satunya ada kabar dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang mengklaim belum menemukan kasus influenza A, meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan ya di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Yanuar Diansyah mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan dan puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai ini, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A ya. Dijelaskan juga influenza A sebagai infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus ini juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena punya kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernafasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan juga ramai. Dan juga influenza A ini sebagai virus baru yang gejalanya hampir mirip dengan flu biasa ya. Walaupun pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot. Walaupun kasus influenza A di Banjarmasin masih nihil, ahli juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dan menerapkan perilaku hidup bersih serta protokol kesehatan. Terlebih di tengah kondisi cuaca yang ekstrim ya, teman-teman Pro 2. Dan dikabarkan sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, yang mana penderita penyakit kronis dan orang dengan daya tahan tubuh rendah juga rawan terinfeksi. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Dianjurkan juga memperbanyak konsumsi air putih, beristirahat cukup, menjaga kondisi tubuh, serta menerapkan etika batuk dan bersin ya. Selain langkah pencegahan, juga disarankan masyarakat mempertimbangkan vaksinasi influenza yang memang tersedia di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan termasuk di rumah sakit tanggung Pro 2 ya. Dan vaksin influenza ini umumnya juga diberikan kepada kelompok tertentu termasuk jamaah haji sebagai bagian dari persyaratan kesehatan perjalanan haji. Walaupun gak dikasih secara gratis, vaksinasi dinilai dapat membantu meningkatkan perlindungan tubuh terhadap influenza musiman.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prodo FM, teman terbaik teman-teman Prodo, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal cerah untuk wilayah Tanah Laut, Kota Baru, dan juga Tanah Bumbu. Sementara diprediksi bakal udara kabur untuk wilayah Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tabalong, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Sementara diprediksi bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan juga Balangan. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas. Intermezzo.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
5: Kamu masih bersama Pro 2.
6: Pro 2.

Di Prada FM, teman api kamu tahu Prada. Keep tuning karena aku masih teman kamu ya, teman-teman, dan juga terpantau dari studio Prada RI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Ini asap lumayan tebal ya. Jadi buat kamu yang mungkin ingin keluar sementara menghirup udara segar, belum ada. Masih kabut asap ya. Jadi selalu pakai masker teman Prada untuk kamu yang bersiap keluar ruangan ataupun juga bekerja di luar ruangan ya teman-teman. Keep tuning karena setelah ini kita bakal sharing bareng beberapa hal menarik lainnya. Saya mau dengerin lagu-lagu favorit kamu di Prada FM.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.